0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
2: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove.
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran, ya, itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anisa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya, lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anisa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain di Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang ditender.
16: Wapresmu sendiri ikut,
15: Pak? Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Cora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
17: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
18: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
17: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di Kan. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osapulete.
19: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
20: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
21: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahap proses pembangunan di Indonesia.
20: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
22: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
20: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia, karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bribka Satria. Bribka Satria, silakan.
23: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta, maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
0: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machado Gerry saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gerry memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3 RRI Pro 3 mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
8: Ada info heboh di grup WA.
7: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
9: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Sabah Berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Entikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Entikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Entikong 2026 serta tandai akun @RRI_Entikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
18: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
17: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Air Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Ntikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan langkah penanganan kekeringan yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih masyarakat. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengalami kekeringan hingga kesulitan mendapatkan air bersih. Ia juga menyebutkan kondisi kekeringan menjadi bagian dari penanganan bencana yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dikatakan PMI dan sejumlah organisasi masyarakat juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Ia juga menyampaikan pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan pihak investor dalam menangani persoalan kekeringan. Wabub Susana meminta masyarakat segera melaporkan apabila kondisi di wilayahnya sudah mengalami kekeringan dan tidak memiliki air bersih. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung atau Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: nambah berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
18: Kok senyum-senyum sendiri?
16: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
18: Emangnya ada apa sih?
16: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
18: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
14: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
19: Mutiara Pagi Islam.
20: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waro'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
19: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi yang berikutnya masih terkait dengan di mana dengan adanya Wakil Bupati Sanggau Susana Haripena meninjau langsung progres persiapan pameran pembangunan Sabang Merah di Kompleks Sabang Merah Sabtu 15 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan persiapan lokasi sebelum pameran yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dibuka pada 19 Agustus 2026. Pameran pembangunan Sabang Merah akan melibatkan pelaku UMKM, BUMN, Credit Union atau CU, serta berbagai instansi pemerintah dan vertikal. Selain menjadi ruang promosi produk lokal, kemudian kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pelayanan publik dan hiburan bagi masyarakat. Susana mengatakan pameran pembangunan Sabang Merah menjadi salah satu strategi pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendorong perputaran ekonomi daerah. Keterlibatan UMKM dapat dalam berbagai kegiatan dinilai dapat membuka ruang promosi, meningkatkan transaksi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bersama kami di Persatu RRI Sandau, ditemani Trimita Sandau.
2: Halo, saya Okrin.
3: Saya Cika.
4: Saya Fido.
5: Saya Dini.
3: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sandau pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sandau pagi ini,
3: Sandau siang ini,
4: Sandau sore ini,
5: Sandau malam ini.

Baik, informasi berikutnya pendengar, di mana Ketua DPRD Kabupaten Sanggah Hendriko Sengki menilai kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino meningkatkan potensi munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan ia berharap kondisi cuaca ekstrim tidak berlangsung berkepanjangan dan masyarakat tetap waspada terhadap dampaknya. Menurutnya, penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan asap saat kualitas udara menurun. Masyarakat yang melakukan aktivitas berladang juga diingatkan agar memperhatikan dampak pembakaran lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Ia menyebut pengendalian pembakaran diperlukan untuk mencegah kabut asap semakin meluas. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami atau portal berita kami rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti itu?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
5: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
6: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
5: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
6: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
5: Oh, itu namanya reading slump.
6: Reading slump? Apaan tuh?
5: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
6: Makasih ya infonya.
5: Iya, sama-sama Aldi.
6: Sepertinya

0: medis apa?
1: Karena itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
5: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
4: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memlukati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra.

0: kategori pop daerah. Sansaro, Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki mendorong kepengurusan baru Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Sanggau memperkuat pelayanan kepada masyarakat yang menilai

Ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus terus dijaga. Selain itu juga, menurutnya PMI memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Karena itu, kepengurusan baru diharapkan mampu menjalankan tugas dan pelayanan secara optimal. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami ataupun portal berita kami rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faiten Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan dana klarifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS @BPS_statistics pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya, dan tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lainnya. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Apakah kamu pernah merasakan

gagal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami Peringara di Radio Republik Indonesia Sanggau dari Sabang Merah. Kembali menyapa Anda pendengar, pukul 9.20 saat ini kami kembali menghadirkan satu buah tip akhir pekan yang mana diselimuti kabut asap. Tentunya tidak baik untuk kesehatan kita. Tentu akhir pekan biasanya menjadi waktu yang ditunggu untuk bersantai, berkumpul bersama keluarga, atau bepergian. Namun ketika kabut asap menyelimuti wilayah tempat tinggal, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menentukan aktivitas di luar rumah. Nah, kabut asap dapat membuat kualitas udara menurun dan mengganggu kenyamanan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki sensitivitas terhadap udara. Karena itu, menghabiskan akhir pekan di rumah bisa menjadi pilihan yang lebih aman ketika kondisi udara sedang tidak sehat. Nah, sebelum memulai aktivitas, masyarakat sebelumnya memantau informasi kualitas udara melalui sumber resmi ataupun aplikasi pemantauan kualitas udara. Nah, informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah aktivitas di luar rumah masih memungkinkan atau sebaiknya ditunda.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: dari pohon-pohon. Dingin tidak panas. Atau sedang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oleh karena itulah kami, mewakili pemerintah, berharap keputusan ini...
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener gak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan? Baru.
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidok gok radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk yang berikutnya, jika kualitas udara buruk, batasi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga seperti olahraga. Berolahraga di dalam rumah dapat menjadi alternatif agar tubuh tetap aktif tanpa perlu banyak terpapar udara luar. Nah, pendengar, pastikan pintu dan jendela rumah tertutup ketika kondisi kabut asap sedang pekat. Langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi masuknya partikel asap ke dalam ruangan. Nah, bagi masyarakat yang memiliki alat penyaring udara ataupun air purifier, perangkat tersebut dapat digunakan untuk membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Ruangan juga sebaiknya tetap bersih dari debu dan asap rokok. Kemudian, menghabiskan akhir pekan di rumah bukan berarti harus membosankan. Waktu luang dapat dimanfaatkan untuk membaca buku, menonton film, memasak, bermain bersama keluarga, atau menyelesaikan hobi yang selama ini tertunda. Nah, aktivitas bersama keluarga juga bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah, dan permainan sederhana memasak bersama hingga membuat kegiatan kreatif dapat menjadi pilihan untuk mengisi waktu sekaligus mempererat hubungan keluarga. Nah, jika memang harus keluar rumah begitu, gunakan masker, itu yang pastinya begitu ya, yang sesuai dan kurangi durasi berada di luar ruangan. Pilih waktu ketika kondisi udara relatif lebih baik dan hindari kawasan yang terlihat memiliki konsentrasi asap tinggi.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersama kami di Persatu RRI Sanggau, ditemani Trimita Sanggau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, Anda masih bersama kami mendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini, dan tidak terasa waktu juga di penghujung. Dan demikian tadi baru saja Anda dengarkan satu buah tip akhir pekan diselimuti kabut asap. Semoga bermanfaat dan memberikan satu informasi terbaik untuk Anda. Sekaligus pendengar, menuntaskan kebersamaan kami di Sanggau pagi ini. Nanti Anda akan ditemani bersama rekan kami di Sanggau siang nanti. Ada Dini di Sanggau siang nanti. Demikian, saya Jeki, ada Dika di meja operator, pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pokemon Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada 3, anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
3: Lelah Hati, Tito Aditya.
5: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memukati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Selamat siang juga untuk semuanya ini ya, untuk Anda yang masih tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz. Bersama saya Serifadini dan juga tim Sanggau siang ini menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Minggu 16 Agustus 2026, apa kabarnya nih Anda di siang hari ini? Yang pasti semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga ini dilihat nih pendengar ya, di beberapa perjalanan tadi gitu ya, menuju Sabang Merah ini kayaknya sudah ada gitu ya, masyarakat yang di Kabupaten Sanggau ini sudah menikmati hari kemerdekaan ini ya, dengan berbagai kegiatan 17 Agustus gitu ya, dengan serangkaian perlombaan gitu kan. Ada lomba karung ya, manjat pinang, ada makan kerupuk, yang masih banyak sekali euforia yang dinikmati masyarakat Indonesia nih pendengar ya, untuk menikmati hari kemerdekaan kita. Baik pendengar, pukul 10:15 ya waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di majalah udara di Idola Anak ya, hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo adik-adik sahabat Idola Anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Senang sekali Kak Janah bisa kembali menemani waktu bermain dan belajar adik-adik semuanya. Hari ini, Kak Jana punya dongeng yang seru sekali tentang seekor kelinci kecil yang belajar menjadi anak yang jujur. Tapi, sebelum mendengarkan ceritanya, kita bernyanyi dulu yuk.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Di hutan pelangi, hiduplah seorang kelinci kecil bernama Kiko. Kiko terkenal ramah dan suka membantu. Ia juga senang bermain bersama teman-temannya. Suatu pagi, ibu kelinci meminta Kiko mengantarkan sekeranjang wortel ke rumah nenek. Kiko menerima tugas itu dengan senang hati. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu tupai Momo yang mengajaknya bermain bola. "Hei Kiko, yuk kita bermain sebentar." Kiko berpikir, sebentar saja pasti tidak apa-apa. Mereka pun bermain dengan riang. Nah, menurut adik-adik, apakah Kiko akan tetap ingat tugasnya? Kita lanjut setelah lagu-lagu berikut ya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Permainan semakin seru. Tiba-tiba, pruk! Bola mengenai keranjang wortel. Wortel-wortel berguling ke sungai.
1: Oh tidak!
0: Teriak Kiko. Ia panik. Beberapa wortel berhasil diselamatkan, tetapi sebagian hanyut terbawa air. Kiko sedih sekali. Ia takut dimarahi ibunya. Akhirnya, ia tetap mengantarkan sisa wortel ke rumah nenek. Namun saat pulang, ibunya bertanya, "Kiko, kenapa wortelnya berkurang?" Karena takut, Kiko menjawab, "Mungkin diambil burung, Bu." Padahal, itu bukan kejadian sebenarnya. Adik-adik, apakah berbohong itu baik? Tentu tidak ya. Yuk kita istirahat sejenak dengan lagu-lagu yang ceria.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Malam harinya, Kiko tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kebohongannya. Hatinya terasa tidak nyaman. Keesokan harinya, ia bertemu burung hantu tua yang bijaksana. Burung hantu bertanya, "Mengapa wajahmu murung, Kiko?" Kiko pun menceritakan semuanya. Burung hantu berkata, "Kesalahan memang membuat kita takut. Tetapi, kejujuran akan membuat hati menjadi tenang." Kata-kata itu membuat Kiko berpikir. Nah, adik-adik, siapa yang pernah merasa tidak tenang setelah melakukan kesalahan? Kadang hati kita tahu loh, mana yang benar dan mana yang salah. Yuk, semangat lagi dengan lagu-lagu berikut.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Setelah berpikir lama, Kiko memberanikan diri menemui ibunya. "Bu, sebenarnya aku tidak berkata jujur." Lalu Kiko menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia mengakui bahwa dirinya bermain bola dan menyebabkan wortel jatuh ke sungai. Kiko menunggu dimarahi, tapi ibunya justru memeluknya. "Terima kasih sudah berkata jujur." Kiko terkejut. Ibunya berkata, "Kesalahan bisa diperbaiki, tetapi kepercayaan harus dijaga." Kiko merasa sangat lega. Wah, ternyata berkata jujur memang membutuhkan keberanian ya. Sekarang Kak Jana mau mengajak adik-adik menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa nama kelinci dalam cerita tadi? Yap, betul, Kiko. Pertanyaan kedua, apa kesalahan yang dilakukan Kiko? Ya, ia bermain hingga lupa tugas. Pertanyaan ketiga, apa pelajaran yang kita dapat? Yap, tepat sekali. Kita harus jujur dan berani mengakui kesalahan. Nah, jadi pesan hari ini adik-adik, jujur itu membuat orang lain percaya kepada kita. Jangan takut mengakui kesalahan, belajarlah bertanggung jawab dan jadilah anak yang dapat dipercaya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga cerita hari ini membuat kita semua semakin berani berkata jujur. Terima kasih sudah menemani Kak Jana di Idola Anak. Tetap rajin belajar, hormati orang tua, sayangi teman-teman, dan jangan lupa berdoa. Kak Jana pamit undur diri ya. Sampai jumpa di Idola Anak berikutnya. Dadah!

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian.

0: dukungan dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, kita cukupkan di Idola Anak. Selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hal positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorgu. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpacho Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreaman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Sampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di Grand Slam, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand mengalami keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poipimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Marco menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun, fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Air Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalan Juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat siang juga untuk semuanya ya yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz. Dan pendengar, tadi sudah Anda dengarkan ya dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Sekarang pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda pendengar ya, sembari menunggunya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sangga dan sekitarnya.

Pendengar, pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kemandangan azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berkata,

Ujar, saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat 13.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Sanggau siang ini. Karena selanjutnya jelang pukul 12 ya, ini 12.05 waktu Indonesia Barat, saya mengajak Anda untuk bergabung di Ragam Budaya. Ya, saya menemani Anda hingga jelang pukul 12 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat.

Oke, baik pendengar, satu buah lagu akan menemani kita ya di awal perjumpaan di Ragam Budaya siang hari ini. Tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

dapat pahala. Bila ada di tengah orang dapat dosa. Betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you. Woi, tak nampak.

0: Oke, baik ya, di awal jumpa kita anak dari tua gitu ya. Oke, satu buah lagu dari Kamelante ya, udah Anda dengarkan. Dan saya mengundang Anda pendengar di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya, di Ragam Budaya di siang hari ini. Jadi silakan bergabung ya, mau request lagu-lagu dari daerah mana ini. Oke, kita coba angkat dulu di penelpon yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, selamat siang. Apa kabarnya Bang Marcel?
2: Alhamdulillah, dengarkan ini kayak ini.
0: Benar banget, 100 tuh Bang Marcel.
2: Ya, gimana kabarnya Mbak Andini? Sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
2: Iya, cuaca kita udah mulai membaik. Ya, udah ada hujan belum di Songgau ini kemarin nih?
0: Kemarin ada beberapa daerah aja sih yang hujan nih, masih hujan lokal gitu lah Bang Marcel. Di Meliau gimana?
2: Oh, kemarin di tempat saya tuh nggak hujan lumayan deras tuh dari pagi sampai jam 10 siang tuh.
0: Wah, lumayan ya.
2: Ya, sore pun ada hujan sedikit juga tuh, lanjut lagi tuh.
0: Iya kah? Wih, sedapnya ya. Hujan ya.
2: Jadi lah, nah, buang-buang debu nih, daerah kami kan, malum lah aspal kuning nih.
0: Iya telah, susah kalau udah kayak gini ya Bang Marcel ya.
2: Iya kak, itulah dia.
0: Oke, Bang Marcel mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Kopi Pancong juga kak, habis makan tadi nih, mau kopi lagi nih.
0: Oke, siap, Kopi Pancong. Ayo kirim salamnya.
2: Salamnya Pak Kak Dini, buat Abo Kocai, Abo Jamu, Ay Jamu Sawit, Ay Uban, Pak De, Mbak Kakung di Kubur Raya tuh.
0: Siapa apa lagi?
2: Mau boy yang gak ada suara-suara nih. Ini produk itu pun dah jarang juga ada nih.
0: Semalam ada mau Bu Boy.
2: Oh, semalam ada kak? Ada. Kemarin saya pun gak ada juga nih.
0: Iya kak.
2: Iya kak.
0: Siapa lagi?
2: Tahu tuh Bang Lianius tuh. Yang di Sipang 4 Sekadau tuh siapa tuh kak? Lupa aku namanya tuh.
0: Mbak Mola.
2: Mbak Mola, salam Mbak Mola, sama-sama nih, asli sekarang juga dulunya nih.
0: Sama ya, dekat.
2: Sama, bahasa mungkin sama kali kak.
0: Tak kurang lebih kak.
2: Majom, Mbak ngapain dulu lah. Oke lah kak, itu ya.
0: Ajak kak. Oke, siap.
2: Oke kak, selamat siang, Ragam Budaya.
0: Oke, selamat siang ya. Baik, dari Bang Marcel, penelpon kedua kita terima. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya Mbak Dini.
0: Iya, selamat siang Bang Lanius.
3: Baru pulang juga dari gereja nih Mbak.
0: Udah siang gitu. Juga ya.
3: Iya, karena tadi itu sih pergi mulai ibadah sih sini jam 9 Mbak, selesai jam 10 begitu.
0: Gitu, oke, baik.
3: Sama tuh dengan Dek Cherry yang di penyiar kita di RRI Pontianak tuh. Dia kalau makanya dari Belanda jarang pagi karena dia juga ada apa ibadah juga katanya pagi gitu.
0: Oke, baik.
3: Anu Mbak, menanya Mbak pernah udah coba kah itu siaran streamingnya di RRI Produk Sanggedah? Mbak coba belum tuh?
0: Sudah aman sih.
3: Oh begitu ya, itu bersih suaranya sendiri.
0: Itulah. Oke. Lagunya apa? Itu
3: dari Joy Ngapak, judulnya Jawa Papua.
0: Jawa Papua.
3: Lagu ini ceritanya nih, pasangan ini dapat orang Papua katanya nih ceritanya nih.
0: Oke, kirim salamnya Bang Lanius.
3: Salamnya kita rangkul aja Mbak. Kalau saya di Ragam Budaya Mbak Prodengut kita rangkul. Kalau ditulis apa malam baru ya, salam teman-teman begitu.
0: Oke,
3: ada lagunya Mbak? Ada lagunya?
0: Joy Ngapak, Jawa Papua ada ini.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, baik ya. Pendengar di belakangnya Bang Lanius, ini kita coba angkat. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Siapa ini?
4: Orang Belangin nih Mbak Dini.
0: Tok Belalang kah?
4: Iya.
0: Apa kabarnya?
4: Baik.
0: Baik, Tok Belalang mau request lagu apa nih? Lagunya apa Tok Belalang? Tok mau ngikut?
4: Masih dapat enggak judulnya?
0: Apa judulnya?
4: Kalau dapat Kopi Menyadi ya Mbak Dini.
0: Kopi Menyadi.
4: Ya.
0: Oke, kirim salamnya silakan.
4: Salamnya buat ini
0: siapa
4: Boboy. Tadi yang baru masuk Bang Marcel kah siapa tuh?
0: Iya Bang Marcel sama Bang Lanius.
4: Iya.
0: Siapa lagi?
4: Bang Dendi, Abok Kocai.
0: Oke.
4: Okay. Aiko. Abad Medini ya. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas ya.
0: Amin. Terima kasih ya. Ya baik. Ya dari Pak Top Lalang ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam budaya.
0: Iya, apa kabarnya Mbak Elsa?
1: Alhamdulillah kabarnya BBS baik baik selalu. Baik, ini gimana baik, kabarnya?
0: Sama lah nih, alhamdulillah baik-baik. Sayang.
1: Gimana gitu ya? Di Sanggau sudah turun hujan kah? Kalau di Subang nih belum ada turun hujan sama sekali ya.
0: Belum ada kah di Balai?
1: Belum ada, malah tadi malam tuh ada kebakaran pula di Balai Kerangan.
0: Ada Mbak Cika ngasih tahu katanya sana ada kebakaran. Nah,
1: itulah.
0: Di jalan
1: ada hujannya di daerah berdua yang tidak salah hujan tadi malam di Ruwis tuh kemarin tuh hujan kata kawan-kawan kan. Kalau di Balai Kerangan belum sama sekali, cuman ada tanda-tandanya abis isya tadi malam tuh
0: tidak jadi
1: tanda-tanda mau hujan tapi tidak jadi Mbak Dini, tidak tahu lari kemana hujannya.
0: Ujungnya hujan lokal gak ya.
1: Malam ini jangan hujan, ada artis soalnya di lapangan malam.
0: Wah, mantap, kan? Nontonlah nih, ramai kayaknya ada pada.
1: Tidak tahu lah ramai nih, Weni yang nyanyi malam ini kayaknya.
0: Banyak orang pada ke Balai nih, Mbak Elsa.
1: Iyalah, okay. Nantilah lihat jadwal lo. Kalau ada yang gonceng itu yang masalahnya kan. Gimana lagunya, masih ada judul kah?
0: Ini sih lagu udah tiga ada nih, Mbak Elsa.
1: Oh iya kak. Jalah ngikut jalah lagu teman-teman ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi isyaran. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Buat teman-teman semuanya, salamnya dirangkul aja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Mbak Dininya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Waalaikumsalam. Baik ya, ini dari Mbak Elsa, semangat banget ya Mbak Elsa ya, sehat selalu juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, baik. Ternyata kembali lagi suara saya ya. Saya selalu juga ya untuk Mbak Elsa ya di sana dan yang pasti untuk semua pendengar. Memang kayaknya ini hujan lokal gitu ya di beberapa daerah ya di Sanggau ya. Oke, kita angkat kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
5: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Apa kabarnya ini Mbak Kakung ya?
5: Kakung ini ya. Kabarnya baik, sehat. Lagi kepanasan juga ini Mbak.
0: Pontianak juga sama ya hujannya.
5: Sama.
0: Hujan lokal.
5: Panas, nggak ada hujan ini.
0: Belum ada hujan kah di Kuburaya?
5: Sebuah hari yang lalu ada, tapi sekarang nggak ada lagi nih. Sudah mulai kering lagi gitu.
0: Iya kah? Kayaknya kemarin hari apa ya? Di daerah Ayani itu hujan kayaknya itu.
5: Iya, tadi kan tempat aku kan dari Pontianak kan jauh gitu. Dari Pontianak jauh gitu.
0: Iya sih. Sedangkan kami di daerah Sungai Jawi gak ada hujan. Susah iya, nungguin betul. Hujannya.
5: Sama juga anak saya kejar-kejar sana juga kan. Dan gak hujan katanya di sana gitu.
0: Hujan hujan lokal ternyata ya.
5: Iya betul-betul. Lagunya juga banyak Mbak ya. Lagunya sudah banyak ya.
0: Lagunya udah ada tiga ini.
5: Ikutan aja lah, kawan-kawan aja.
0: Oke, okay, siap. Kirim salamnya untuk siapa aja?
5: Ya, kepada salamnya untuk Mbak penyiarnya dan untuk semua pendengarnya lah, tanpa terkecuali.
0: Oke.
5: Semuanya selalu sehat dalam bidang dan bidungan Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin.
5: Untuk kembali selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, ini dari Mbak Kakung ya di Pontianak gitu ya. Di Kuburaya. Oke, baik ya. Jadi memang cukup merata, cukup adil gitu ya hujannya dibagi-bagi ya. Memang ada hujan lokal gitu. Jadi kemarin itu hanya pagi aja. Memang jam berapaan gitu ya? Jam 7 aja memang masih mendung gitu ya untuk di wilayah Beringin. Sementara dapat info juga gitu ya semalam dari teman-teman pendengar yang lainnya, itu katanya ini kalau di Sungai Mawang hujan sorenya walaupun sebentar, tapi ya memang lumayan lah. Tapi kita berharap gitu ya, semoga hujannya merata, paling nggak satu harian itu hujan full gitu ya. Jadi mungkin di beberapa daerah yang sulit ya juga untuk mendapatkan air bersih gitu ya. Jadi segera kembali normal ya. Yang pastinya kesehatan kita juga harus diperhatikan ya, harus tetap terjaga gitu ya, kondisi imun. Tetap perbanyak minum air putih ya. Jangan sampai ketika perubahan cuaca tubuh kita sulit gitu ya untuk menyesuaikan, ujung-ujungnya kita ngedrop gitu aja, jadi flu itu yang pastinya udah penyakit bawaan gitu ya, ada penyakit musiman juga ya, flu batuk gitu ya, ataupun demam gitu. Oke, kalau gitu pendengar saya hadirkan dulu ya, ini lagunya ada dari Bang Lanius dulu nih ya, dua buah lagu. Tadi ada Jawa Papua ya, dari Joy Ngapak ya, dan juga ada Kopi Pancong. Saya hadirkan dua lagu dulu, nanti saya akan hadirkan kembali lagu-lagu yang di request gitu ya sama pendengar kita yang lainnya. Oke pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Oke, masih di Ragam Budaya ya. Jadi masih saya undang Anda di 0857 5381 0365. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Siang Ragam Budaya. Apa kabar Mbak Nini?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa?
1: Ini dengan cucu Ai.
0: Dengan Mbak Mola kah?
1: Iya, udah sembuh batuknya.
0: Alhamdulillah sudah Mbak Mola. Mbak Mola sehat di sana?
1: Sehat, belum ada hujan nih Mbak Dini.
0: Oh, belum ada hujan juga di sana.
1: Pakai galon aja.
0: Iya kah? Wah sedap nih,
1: nyuci
0: tiap hari beli ya.
1: Berak pun nyuci pantat tuh pakai galon juga.
0: Oke, Mbak Mola mau rekas tagu apa Mbak Mola?
1: Kampung Dakula aja.
0: Kampung Dakula, oke.
1: Nah, lagunya untuk semua penggemar Bang Marcel, Ai Susah Senang, Mak Boboy, Abang Angkat di Perintis, Bang Joto,
0: Siapa
1: Bang
0: lagi?
1: Bang Laniu sama Bunda, semoga sehat selalu. Nenek sama Ai juga, semoga sehat selalu.
0: Oke, itu
1: Buat
0: aja.
1: Mbak Dini, semoga cepat sembuh. Selamat bertugas, selamat siang.
0: Oke, baik, terima kasih. Baik ya, dari Mbak Mola ya. Dan di belakangnya Mbak Mola kita coba angkat ini ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Semangat siang.
0: Iya, apa kabarnya Ikepo?
2: Oh, kabarnya baik nih. Mau buah sawit tuh ada tiki itu kesanggau tuh.
0: Iya kak, oke lah. Lagunya apa nih Ikepo?
2: Dapat lagu gak?
0: Dapat, judulnya apa?
2: Lagu yang kalau ada aku pingin dengar, yang gak pernah dengar lagu Teluk Balu itu bang. Teluk Balu pula, Teluk Bayu.
0: Ngapain lalu Teluk Balu, lapar kah?
2: Tahu, Teluk Balu, Bayu.
0: Kalau menawak ke Balu Koti.
2: Ya okay. Kalau Teluk Balu itu waktu surut ini kan banyak ikan asing tuh di cembur tuh ini sama Teluk Balu. Tapi kalau lagunya Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur ya, oke siap. Kirim salamnya ke siapa ya tuh?
2: Salamnya untuk Mbak Penya, semoga selat selalu. Mbak Mola tadi?
0: Iya.
2: Untuk Mbak Mola, Bang Segitiga Selatan, Abu Kotai, Aisyah Tatunang, Bewi Yul, Kakek Uban, Putra Maya, dan Bang Darul Mama Boboi.
0: Oke.
2: Spesialnya untuk Mama Boboi yang cantik. Ayo telepon Mama Boboi.
0: Siap. Ya.
2: Assalamualaikum. Ragam Budaya.
0: Oke, baik ya. Dari Aikepo. Ya, ini lagunya Teluk Balur kah? Salah katanya ya. Teluk Bayur. Oke, kita angkat kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Datuk Uban.
0: Apa kabarnya Datuk Uban? Sehat kah?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan nih Datuk Uban.
3: Lagunya Darah Lenggon ya.
0: Darah Lenggon. Oke, kirim salamnya silakan lah.
3: Kirim salamnya dengan Ai Kepo, Mak Mola, Mak Ula. Yang lain kita rangkul aja dari Hatam aja.
0: Terima kasih Mak Edi. Terima kasih ya. Oke, baik, dari siapa tadi? Dari Tok Uban ya. Oke, baik. Kita bacakan dulu di WA juga nih ya. Ini juga ada yang gabung. Ini kayaknya lagunya sama nih. Oke, masih angkat ini dengan Biul. Mereka lagunya Darah Lenggon ya. Salamnya buat semuanya aja, buat kakak Air Putih. Oke, terima kasih ya untuk Biul. Bukan Air Putih, Air Putih dicampur cappuccino gitu ya. Sedap, kasih es batu. Makin segar nih rasanya. Oke, kalau gitu Kita hadirkan dulu lagunya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI, Sangga Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, baik pendengar, kita cukupkan di ragam budaya karena selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan Warta Siang untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pertama, saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh jajaran yang sudah melatih mereka selama persiapan mereka menjadi.
1: Pan kita pertama mulai jalan santai pagi hari sampai jam 7. Setelah jalan santai, kita anak-anak dulu, mulai anak-anak estafet.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman di desa di Sanggau masih menjadi persoalan serius. Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menyoroti keterbatasan guru, infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendidikan yang membuat akses belajar belum merata. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kondisi semakin timpang karena masih ada wilayah di pelosok yang belum teraliri listrik dan belum memiliki akses internet. Menurutnya, ketimpangan ini berpotensi memperlebar jarak kualitas pendidikan antara anak-anak di perkotaan dan di pedalaman. Anissa menegaskan, pemerataan guru, listrik, infrastruktur, dan internet harus menjadi pekerjaan bersama agar kemajuan pendidikan dan teknologi benar-benar dirasakan hingga pelosok Sanggau. Sebanyak 29 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sanggau resmi dilantik untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelantikan berlangsung di Aula Daranante Kantor Bupati Sanggau dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena.
3: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena secara resmi melantik 29 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sanggau di Aula Daranante Kantor Bupati Sanggau. Ia mengapresiasi seluruh Paskibraka dan para pelatih yang telah mempersiapkan mereka untuk melaksanakan tugas pengibaran duplikat bendera pusaka merah putih pada 17 Agustus 2026. Susana berpesan agar para Paskibraka terus berkarya dan menjadi generasi emas yang mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan daerah. Menurutnya, mereka juga menjadi bagian dari sejarah dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh jajaran yang sudah melatih mereka selama persiapan mereka menjadi Paskibraka yang tentunya di mana mereka akan mengibarkan bendera merah putih ya duplikat dari bendera pusaka di tanggal 17 Agustus tahun 2026. Dan pesan saya tentunya mereka teruslah berkarya dan juga mereka merupakan generasi emas bagaimana mereka juga menjadi bagian sejarah Kabupaten Sanggau.
3: Susana berharap para Paskibraka dapat menjaga kedisiplinan, kekompakan, dan semangat nasionalisme yang telah dibangun selama masa pelatihan. Ia juga berharap nilai-nilai tersebut dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi bekal untuk meraih prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan langkah penanganan kekeringan yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengalami kekeringan hingga kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menyebutkan kondisi kekeringan menjadi bagian dari penanganan bencana yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dikatakan PMI dan sejumlah organisasi masyarakat juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Ia juga menyampaikan pemerintah daerah membuka peluang kerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan pihak investor dalam menangani persoalan kekeringan. Wabu pun meminta masyarakat segera melapor apabila kondisi di wilayahnya sudah mengalami kekeringan dan tidak memiliki air bersih. Masyarakat RT 12 RW 3 Kelurahan Ilir Kota Kabupaten Sanggau menyambut semarak HUT ke-81 RI dengan menggelar jalan santai dan beragam perlombaan untuk anak-anak hingga dewasa. Ketua RT 12 Nugroho Idwan Tanto menyebutkan kegiatan ini tidak hanya memeriahkan hari kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga.
4: Semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI mulai terasa di Kabupaten Sanggau sehari menjelang 17 Agustus. Salah satunya terlihat di lingkungan RT 12 Kelurahan Ilir Kota yang menggelar beragam perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Ketua RT 12 Kelurahan Ilir Kota, Nugroho Idwantanto, mengatakan rangkaian perlombaan diawali dengan jalan santai yang diikuti masyarakat sejak pagi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan berbagai permainan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang menjelaskan perlombaan untuk anak-anak diantaranya estafet air, tiup balon, dan permainan mengaitkan keranjang ke kawat. Sementara untuk usia dewasa mengikuti sejumlah permainan termasuk estafet sarung dan estafet bola tenis.
1: Alhamdulillah perlombaan kita pertama mulai jalan santai pagi hari sampai jam 7 setelah jalan santai kita

0: kawat. Ah, itu yang dewasa ini, yang ibu-ibunya keranjang ke kawat juga, ngaitkan yang bapak-bapaknya juga keranjang ke kawat juga. Yang seru ini estafet sarung dan nanti estafet bola tenis.
1: Menurut Nugroho, masyarakat sangat antusias dalam menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dikatakan kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar warga di lingkungan RT 12 RW 3 Kelurahan Ilir Kota. Oktofrendi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kemeriahan HUT RI mulai terasa H-1 di Sanggau. Wabub Sanggau lantik 29 Paskibraka Kabupaten Sanggau. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
7: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai ke teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalan Juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
7: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampah kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Pukul 13 lebih 32 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi saya mengajak Anda untuk bergabung ya di program Prodangdut. Nih, Dangdut adalah kita. Saya temani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya. Dan di awal perjumpaan di Prodangdut untuk edisi hari ini, ya saya akan hadirkan satu buah lagu deh ya untuk Anda pendengar ya di siang hari ini di Prodangdut. Oke, baik, tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, tadi satu buah lagu ya dengan Abang Sayang ya. Udah Anda dengerin ya. Kita terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bak Aku.
1: Iya. Yeah.
0: Silakan, lagunya apa?
1: Lagunya dari Elvi Sukesi.
0: Judulnya?
1: Judulnya Kampungan.
0: Kampungan.
1: Iya.
0: Oke, kirim salamnya silakan.
1: Nah, pada salamnya pertama untuk Mbak penyiarnya, selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Dengan salam untuk Bang Fael, juga untuk Datuk Uban, untuk Mbak Mola, Mbak Miati, Mbak Elsa juga, untuk Putra Mayo, dan yang lainnya di Langkol aja dari Asam Bejet, Mencemilan Suma, selalu sehat. Untuk Mbak selamat bertugas, sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, oke, baik ya pendengar ya, ini dari Mbak Kakung di penelpon yang pertama. Dan penelpon yang kedua nih ya, kita angkat dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Kembali lagi.
0: Ya, ini mohon maaf nih Bang Marcel, kayaknya dekat banget ya dengan radionya.
2: Oh ya kakak, agak jauh sedikit kak.
0: Jadi agak feedback nih. Oke, baik, silakan nih Bang Marcel, mau request lagu apa?
2: Request lagu yang agak apa nih kak, goyang-goyang lah nih.
0: Apa tuh?
2: Minta lagunya Goyang Nasi Padang aja lah, biar goyang-goyang semua nih kawan-kawan yang dengar nih.
0: Goyang Nasi Padang?
2: Iya,
0: okay.
2: Biar kenyang semua nanti kak, habis makan siang nih.
0: Itulah ya, siap lah, kirim salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat teman-teman yang lagi kerja apa, terutama untuk bawa alat berat yang ada di Seretayan, Meliau ini, di Ketapang. Sama untuk kakak yang lagi penyiar nih, ya udah makan siang belum nih?
0: Alhamdulillah sudah nih Bang. Sudah aman. Udah kenyang dan udah makin inilah cerah rasanya nih.
2: Ah, itulah kak, biar semangat nih, nggak ada kan apa nih ya.
0: Apa?
2: Biar kerja udang tuh kita biar semangat terus nih kak.
0: Oke, okay, siap.
2: Itu ya kak, itu ya kak.
0: Yo, terima kasih.
2: Terus yang lain dirangkul aja kak.
0: Oke, okay, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, okay, baik ya, dari Bang Marcel ya. Saya angkat kembali. Halo, Pro Dangdut. Halo. Siapa
3: Dandut
0: nih?
3: Adalah berebut.
0: Dandut okay. Adalah berebut. Mama Bobo ya.
3: Yalah, tunggu lagu semalam. Banyak gila lagu semalam jarang minta kan. Tak tempat ini masih ya lagu kakak.
0: Ada diputar?
3: Ini kalau tak putar ini dapat kakak nanti kecewa kakak lagi. Sampai kakak namanya masa kakak dengar di dekat dapur ni lagi belum kakak pergi dapur ni lagi bari-bari.
0: Ini dengar udah ada dua lagu sih Mama Boboy.
3: Ah?
0: Udah ada dua.
3: Yalah,
0: semalam ada diputarin ini lagu Mama Boboy.
3: Ah?
0: Ada diputarin lagunya.
3: Semalam?
0: Ada. Tadi ada malam apa? ada putar. Mama bapaknya udah tidur kali.
3: Oh iya. Bukan saya pergi ke mungkin saya tidak dengar itu dekat. Dia punya itu siaran kadang-kadang dia tak bagus lah macam bunyi.
0: Oh gitu.
3: Ini kakak nak minta lagu dapat putar nanti ya.
0: Apa judulnya?
3: Robert Kasihku dari Mas Irayu ya.
0: Rebut kasihku.
3: Okay. Rebut kasihku Mas Idayu ya.
0: Kirim salamnya Mama Boboy. Kirim salamnya.
3: Salamnya untuk Mola, pecinta, pesayang. Masuklah. Abang Eko yang diperinti, Kak Yuli yang ceria.
0: Oke.
3: Untuk itu apa tuh Bapak Belalang, terima kasih. Tadi dengar nih nak ikut Pak Bapak. Sama tapi jam tak cukup, nanti kan satu jam saja kan. Untuk Pak Mase, sehat selalu ya Pak ya, Pak Mase. Pak El, berkawan lah kamu dengan Pak El itu kan sama kampung.
0: Iya, satu kampung ya.
3: Sama benua aja bah, macam Mak Boboi tak ada kawan. Mak Boboi sudah dari Mongkos.
0: Sendiri Mak Boboi.
3: Aji tu saja kawan Mama Boboi. Aji saja kawan Mama Boboi dengan kaki Ririn. Mbak Esa, Bunda Esi masuk, Bunda Kak Long masuk, Mbak Long. Okay. Dah lama tak dengan suara Kak Long, rindu lah.
0: Ada
3: Mama
0: Kak Long.
3: Mama Boboi rindu dengan suara Kak Long. I love you. Love you, you, you, you, you.
0: Okay, baik.
3: Untuk Joko Jeje, untuk Bang Rinaldo, untuk Ayu Cepo, masuk Ayu Cepo. Mama Boboi nak dengar suara ni. Ayu Kocai, kita ya, Bang Lendi. Kakak Sisi, Lano dengan Bonda dia tu. Untuk orang yang jauh tu
0: siapa tu?
3: Halo. Kita dengar lah Bang Widi itu kan.
0: Bang Widi, kadang siang jarang, lebih banyak malam.
3: Yalah, yang itu Pak Abang kita Jali yang lembut tu, dengan Mama Moti, dengan satu lagi Abang siapa? Jali, Pak Mangsam. Kadang-kadang kakak lupa ni, kadang-kadang kakak tak dapat kalian. Itulah untuk semua orang di itu Pak Kangkung tadi sana dia bagi ucapan dengan kakak. Tak apalah kakak nak banyak kawan ni.
0: Ya,
3: untuk kakak ubat, tercinta, tersayang.
0: Dirangkul aja ya Mama Boboi.
3: Ya, dia tak mau buat ucapan Mama Boboi buat ucapan sebab Mama Boboi sayang semua lah.
0: Oke.
3: Okay. Ramai kawan tuh bagus.
0: Itu kawan aja Mama Boboi.
3: Oke.
0: Untuk
3: ini nanti pulang nanti lagi.
0: Siap.
3: Hati-hati ya sayang ya.
0: Iya Mama Boboi ya.
3: Juga pulang kakak nih. Makasih.
0: Ya terima kasih. Oke. Oke, baik ya pendengar dari Mama Boboi ya. Oke, baik di belakangnya Mama Boboi ya. Silakan 085753810365 atau nih di siang hari ini yang lagi tiduran gitu ya, sambil baring-baring aja gitu kan. Yang pastinya sambil ditemani dengan Pro Dangdut ya di siang hari ini. Di Pro Dangdut ya. Oke, kita angkat kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar ya Mbak Bunda?
4: Nggak ngantuk ya?
0: Hah?
4: Nggak ngantuk?
0: Nggak, kenapa?
4: Oh iya, semalam kan.
0: Masuk
4: apa, malam. Apa, sudah semalam sekarang. Nah, emang sudah putarannya begitu ya. syukur sih ya, syukur maksudnya sehat ya.
0: Alhamdulillah. Ngantuk-ngantuk sedikit lah.
4: Iya. Jalanin aja. Memang sudah tugasnya gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya interaktif kayak gini kan, telepon biasanya jarang sih ngantuk sama ini apa Bunda Esti. Kecuali misalnya kayak udah masuk malam lanjut siang tapi nggak ada interaktif gitu kan, nggak ada lawan bicara, nah itu terasa. Ngantuknya luar biasa itu
4: yang buat ngantuk gitu malam.
0: Jadi nggak ada teman ngobrol.
4: Iya betul sekali Mbak Dini. Oke lah, saya nanti kalau ada
0: apa namanya
4: waktunya diputar boleh nggak ya, nggak masalah.
0: Apa
4: di radio
0: juga?
4: Ya lagunya ya
0: di radio
4: aku gimana
0: itu bukannya lagu dis ya
4: yang cewek itu Mbak.
0: Siapa tuh nyanyinya ya? Coba Dini cari dulu.
4: Siapa ya? Lupa aku.
0: Lagu dangdut itu Bunda?
4: Iya, lagu dangdut pokoknya.
0: Kayak lagu oldies soalnya itu.
4: Siapa namanya? Lupa ya. Ya pokoknya ini aja lah. Apa itu? Bonceng aja lah ya.
0: Gonceng?
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Iya, maksudnya apa ngocek aja lah ya.
0: Oh gitu, kirain lagu mau ketik aja nama gonceng. Ini lagu di radio dari Gomblo. Ini kayaknya sih.
4: Tapi kan bukan itu. Ada yang cewek apa itu di radio?
0: Cewek radio dangdut. Oh, Eri Susan.
4: Ya, ya, ya, itu yang sisa. Ya, ya, betul, betul banget. Aku lupa ini, penyanyinya tuh banyak yang lupa ya. Karena emang gak begitu, apa ya, begitu, gak nyatet gitu loh pastinya ya.
0: Kirain kalau, karena kalau taunya di radio itu lagu-lagu oldies gitu kan.
4: Ya, sih itu.
0: Oke, ya. Udah disiapin ya lagunya, silakan nih.
4: Oke. Jadi ininya salam. Apa ya?
0: Apa itu?
4: Salamnya dirangkul aja dari Asam Besen.
0: Oke.
4: Sama Mama Boboy. Oke, selamat siang buat ini.
0: Ya, selamat siang Bunda.
4: Terus ya, oke, sampai tuntas nanti.
0: Siap, oke. Baik.
4: Semangat, harus semangat.
0: Oke, baik ya. Semangat selalu juga ya untuk Bunda Hesti ya, yang ada di Beduai. Baik ya, lagunya Radio Dangdut gitu ya. Oke, baik deh. Nih lagunya udah dua. Mungkin mau ada satu pendengar lagi kali ya yang pengen gabung itu di telepon, silahkan. Jadi sesi pertama ini saya terima dulu 5 penelpon ya. Nanti sesi kedua kita terima lagi, pokoknya sampai jam 3 sore gitu ya. Apalagi panas-panas panas-panas bedengkang katanya nih. Boleh-boleh lah. Jangan lupa TS gitu ya. Ya sesuatu yang dingin, minum-minuman dingin. Oh, enak banget ini gitu. Oke deh, kayaknya gak ada yang gabung. Kalau gitu diputarin aja lagunya. Ini sudah ada Kampungan ya, dari miliknya Roma Irama dengan Elvis Sukaisi, dan juga ada Goyang Nasi Padang gitu ya. Oke pendengar, kita langsung saja hadirkan dan tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
5: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Kita.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Iya.
2: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
0: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Kalian tahu nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
5: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
4: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
6: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
5: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
4: Apa pentingnya coba?
6: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi gak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan gak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua gak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
5: Iya maaf, gak perlu ngegas juga kali.
6: Ya lagian kalian, artis luar negeri kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata tutup telinga.
7: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik, tadi dua bola lagu nih udah didengerin. Dan masih saya undang Anda pendengar di 0857 5381 0365. Halo, sama siapa Rodangdut?
1: Halo, Rodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Datuk Uban.
0: Dengan Datuk Uban, silakan. Lagunya apa?
1: Lagunya Burung Kesayanganku dari Asmadi.
0: Burung Kesayanganku, oke.
1: Oke, okay, salamnya ya. Pertama dengan Mbak Kakong, Mbak Boboy, Ayi Patah Hati, Mak Mola, Mak Niati. Nah, yang lain kita rakul aja dari A sampai Z. Terima kasih, Mbak Eni.
0: Terima kasih. Oke, baik, dari Tuban ya, kita angkat kembali teleponnya. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Bang Imanabella?
2: Alhamdulillah sehat. Cuacanya agak panas tapi diselimuti kabut asap.
0: Masih panas ya?
2: Luar biasa panas. Kalau di sana macam mana di Tanggau?
0: Sama lah, di sini pun panas gak nih?
2: Oh,
0: lagi itulah. Lagi kita apa
2: masih
0: nih?
2: Dapat lagu ya?
0: Masih, judulnya apa?
2: Lagunya Apa Itu Cinta dari Mahesa Musik. Koplonya ya.
0: Koplo. Apa Itu Cinta?
2: Koplo. Apa Itu Cinta.
0: Oke, baik. Kirim salamnya dulu lah.
2: Salam-salamnya dirangkul aja dari A sampai Z ya Mbak Dini.
0: Oke.
2: Bagi-bagi kawan yang lain. Buat Mbak Dini, terima kasih. Dah, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, kita angkat nih dari siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Dengan Kak Ella. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga di sini. Itu lagi ada lomba ke?
1: Belum ada, masih.
0: Belum. Oh, belum. Kirain dah banyak perlombaan.

0: Ya belum. Kalau di Sanggau sudah ada kan, Mbak?
1: Tadi lihat sih kayaknya ada nih beberapa RT nih kayaknya.
0: Oh iyalah.
1: Dari kemarin.
0: Oh, ya enak lah ya begitu meriahnya tahun ini.
1: Alhamdulillah ya, walaupun memang dengan kondisi kabut asap ya kayak gini nih. Masih
0: iyalah, ada. Sama lah di Sambas pun masih kabut asap nih. Belum ada hujan dah belasan hari dah.
1: Iya ke?
0: Iya.
1: Malah mak, sini masih lah ada hujan.
0: Di sini belum ada, udah hampir 15 hari dah nggak pernah hujan.
1: Aduh, panasnya luar biasa pasti tuh.
0: Iya, luar biasa panasnya, kabut asapnya pun luar biasa.
1: Asap berarti keluar dah harus pakai masker dan ya.
0: Iyalah.
1: Kena magi. Cuman lagunya udah ada beberapa ini, Kak Ella.
0: Iya, lagunya ikutan aja lah.
1: Ikut
0: sama
1: dulu ya.
0: Ya.
1: Oke, kirim
0: salamnya buat Mbak. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Bang Lanius, buat Manusu, Bang Manabela, Bang Alimin, buat siapa lagi ya? Putra Atau. Buat Mama Indah, Mbak Raisa. Mbak aku, yang lainnya dirangkul aja ya Mbak. Dari
1: Atom Pages. Oke, baik, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Dari Mbak Ella ya di Sambas. Nanti di sesi selanjutnya saya bacakan di WA ya. Ini udah ada yang masuk ya di WA. Kita bagi-bagi ya antara telepon dan WA-nya gitu ya. Oke, saya coba angkat ini teleponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Kenapa ini suaranya putus-putus? Apakah kurang sinyal? Kayaknya kurang manjat nih. Boleh manjat dulu ya supaya sinyalnya full nih. Karena putus-putus gitu ya. Jadi kurang bisa nerima dengan baik ini. Halo. Kan. Jadi gimana? Halo, dengan siapa nih? Halo, selamat siang. Oke, kayaknya nanti bisa dicoba kembali ya. Soalnya sinyalnya kayaknya agak kurang ini nih, kurang baik ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Apa kabarnya Mbak Elsa? Masih baik saja.
3: Alhamdulillah kabarnya BPS BPS selalu ya. DWA agak gangguan, angkat aja telepon biasanya.
1: Itulah ya, kayaknya kurang manjat, kurang tinggi manjatnya nih.
3: Ya emang sinyal beberapa hari ini jelek juga di Subban ini kalau WA-nya.
1: Ya kalau mati lampu.
3: Ada waktunya bagus, ada waktunya jelek. Padahal cuacanya cerah ya.
1: Itulah. Nggak ada alasan.
3: Jadi coba ya, salah juga sama sinyal. Biasa pong hujan
1: jelek ya.
3: Sinyal buat panas hilang sinyal. Maunya gimana gitu ya.
1: Serba salah jadinya ya.
3: Jadi harus banyak bersabar kitanya Mbak Dini ya.
1: Aduh, udah
3: gimana
1: banyak
3: lagunya ngikut lagi nih?
1: Judulnya apa? Karena nanti sesi kedua kayaknya Dini.
3: Ke WA. Lagunya itu aja, Goyah dari Rita Sugiarto ya.
1: Goyah, oke, siap.
3: Iya. Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama pegawai tercinta pulangnya hati-hati. Buat teman-teman semuanya, salamnya dan keluarga dari sampai Z tanpa kecuali. Buat Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, terima kasih ya dari Mbak Elsa. Oke, baik, kalau gitu diputarin dulu ya lagunya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik ya, ini saya bacakan dulu di WA-nya gitu ya pendengar ya. Di WA yang pertama ini ada Abang Putra Segitiga Selatan ya di Tanjung Kapuas. Kak Dina apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Kalau mau request lagunya Bola nih ya. Oke, baik. Kalau Bola dari Revina Alvira ini enggak ada ya. Kalau misalnya dari Haji Ona Sutra ini ada, nanti kita putarkan dari Haji Ona Sutra ya. Dan mau kirim salam untuk Ai Kepo ya, Bang Eko, Pak Blalang, Bang Madun ya, Mola di Kayu Lapis, Abu Kocai, Bu Dendi dan yang lainnya buat Kadini. Makasih. Wassalam. Oke, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya ya ini masih angka Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Biul mau request lagunya Imam S. Arifin ya, Hitam Manis ya. Salamnya buat Touban, Aikepo, banyak Kak Ikan Kak katanya nih. Buat Mama Indah, Kak Yuli, besok ikut Bibi nonton 17 yo ya. Buat Kak Dini kopi apa nih cappuccino aja gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau gitu saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda pendengar ya, dan tetap bersama kami di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, baik, ya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ini. Masih saya coba bacakan dulu di WA-nya ya, karena aduh masih banyak banget ya yang masuk melalui WA. Ini dari siapa ini? Selamat sore ya Pro Dangdut, ya minta lagu judulnya Suara Hati ya dari Ida Laila ya dan Mus Mulyadi. Ini lagu 70 tahun apa nih, tahun 70 mengenang masa kecil. Salam spesialnya buat Busu Abi, Nenek Goyo ya, dan Mama Yuna yang lain dirangkul aja Kak. Untuk Kakak terima kasih. Oke, terima kasih juga ya. Kita coba cari dulu ya, ini ada gak nih. Tapi semoga ada gitu ya lagunya ya. Tapi kita coba cari dulu kira-kira gitu ya pendengar ya. Masih saya bacakan ya di WA-nya. Ini dari siapa nih? Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Ini dari Paman Sam di Balai Karangan ya. Apa nih kok Bang Albert ya? Bukan, ini dengan Dini ya, bukan dengan Albert ya. Ini salamnya dirangkul aja gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini lagunya Sabun Mandi ya. Oke deh, baik deh. Nanti kita coba hadirkan lagunya untuk Anda, tetap bersama kami di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Ah, berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
7: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
7: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, pukul 14:59 ya waktu Indonesia Barat, menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau siang ini. Terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz ya. Dan selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau sore ini, ada Eko Karjuan ya, hingga jam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong @RRI_

0: @_sanggau dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Air Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai ke... Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Ya, pendengar, selamat sore, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami jumpai Ruang Dengar Anda. Edisi suara ini di Minggu 16 Agustus 2026 bersama kru-kru yang bertugas, saya nanti akan menemani Ruang Dengar Anda hingga pukul 17 ya, waktu pukul 19 maksud kami, waktu Indonesia Barat nanti. Dan sore hari ini pendengar, kami akan temani dengan beberapa sesi acara ke Ruang Dengar Anda, di antaranya pukul 15 hingga 16 Anda kami temani dengan Sanggau Sore. Kemudian 16 hingga 16.30 Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan 16.30 hingga pukul 17 Kentongan. Kemudian di ...17 hingga 17.30 Sore Ceria, dan 17.30 hingga 18 Sanggau Sore. Kemudian dilanjutkan pukul 18 hingga 19, seperti biasa Anda akan kami hadirkan musik dan informasi ya, yang telah kami persiapkan, kami hadirkan ke Ruang Dengar Anda. Demikian beberapa sesi acara yang akan bersama kita hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama saya Eko Karjuan, dan kru-kru yang bertugas di teknisi akan bersama kita ya hingga di penghujung acara.

Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.

Iya, pendengar, informasi pertama kami hadirkan terkait dengan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meninjau langsung progres persiapan pameran pembangunan Sabang Merah di Kompleks Sabang Merah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pameran yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dibuka pada 19 Agustus 2026. Pameran pembangunan Sabang Merah akan melibatkan pelaku UMKM, BUMN, Credit Union atau CU, serta berbagai instansi pemerintah dan vertikal. Selain menjadi ruang promosi produk lokal, kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pelayanan publik dan hiburan bagi masyarakat. Susana mengatakan pameran pembangunan Sabang Merah menjadi salah satu strategi pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendorong perputaran ekonomi daerah. Keterlibatan UMKM dalam berbagai kegiatan dinilai dapat membuka ruang promosi, meningkatkan transaksi, sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Manfaat kunyit dan madu. Kunyit dikenal sebagai bumbu dapur dan juga untuk mengatasi masalah perut yang mengalami nyeri. Kandungan kurkumin dalam kunyit dapat meningkatkan nafsu makan pada anak-anak. Bahan alami lain yang memiliki banyak manfaat yakni madu. Madu, obat alami yang ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Kunyit dan madu apabila dipadukan dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga lebih kebal dari berbagai serangan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri dan virus. Campuran kunyit dan madu, terlebih madu yang

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Masih selanjutnya pertengar terkait dengan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, di mana sebanyak 1.306 kasus. Ya, kasus ISPA tercatat di 19 puskesmas Kabupaten Sanggau. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menerangkan kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah memburuknya kualitas udara yang berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan masyarakat. Najori mengatakan Dinas Kesehatan Sanggau telah meminta seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang. Selain itu, pihaknya juga melakukan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat guna mengurangi dampak memburuknya kualitas udara. Untuk itu, dia pun menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat berpergian atau beraktivitas di luar rumah. Ia juga meminta masyarakat menjaga kebersihan khusus lingkungan serta memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara memburuk. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

We're on the

0: Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada.

Telah kami hadirkan ke ruang negara Anda ya, terkait dengan musim kemarau dan kabut asap saat ini yang sedang melanda wilayah Kabupaten Sanggau. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya di Sanggau Sore Minggu 16 Agustus 2026. Kita saat ini di 15.58, nanti pukul 16 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita Daerah.

0: dan bernilai ekonomis.
1: Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat mendorong SPPG libatkan 15 UMKM.
2: Satu SPPG itu sudah kita wajibkan, dia harus menerima supplier dari 15 UMKM.
3: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Minggu 16 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong potensi daerah tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus gelar kapasitas daerah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM dan masyarakat mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka gelar kapasitas daerah di Galeri dan Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan gelar kapasitas daerah bukan sekadar pameran, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan potensi, kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat Kalimantan Barat. Kalbar memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga produk UMKM dan industri kreatif. Menurut Rian Norsan, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar tidak berhenti sebagai komoditas tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
5: Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan 81 ini

0: Khusus sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mendorong pengolahan potensi perairan Kalbar menjadi produk bernilai ekonomi. Langkah ini sekaligus diharapkan mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rianorsan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM dan masyarakat untuk mendorong inovasi serta membuka peluang ekonomi baru. Dirinya berharap keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari pelaksanaan pameran, tetapi dari munculnya kolaborasi baru, terbukanya pasar, menguatnya jejaring, dan semakin naik kelasnya pelaku UMKM Kalimantan Barat. Gelar kapasitas daerah meliputi pameran kearsipan, gelar produk unggulan daerah, pekan produk kelautan dan perikanan, serta pameran fotografi dan produk kreatif. Syarosani melaporkan.
1: Pendengar, warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kondisi kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambresius Murjani mengatakan kondisi cuaca panas dan kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan ini juga merupakan akses kendaraan truk dari sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Ketungau. Ambresius Murjani berharap ada partisipasi dari pihak perusahaan untuk mengurangi debu dengan melakukan penyiraman atau penyemprotan air ke jalan. Berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA pada anak-anak maupun orang dewasa. Ia menerangkan berdasarkan informasi dari beberapa desa akan menyurati pihak perusahaan perkebunan untuk melakukan penyiraman jalan tersebut.
3: Supaya ikut mengantisipasi mengurangi debu. Kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunang Tapang Keladan meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu. Nah, dua hari Senin kemarin Kepala Desa Sungai Pisau sudah menyurati perusahaan.
2: Ambresius menambahkan, saat ini warga mengantisipasi dampak debu tersebut menggunakan masker dan juga jas hujan sebagai pelindung diri dari dampak debu tersebut. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
1: BPSDM Kalbar bersama Kemendukbangga BKKBN Perwakilan Kalbar dan Yayasan Kanker Indonesia menggelar seminar penguatan kompetensi ASN perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema deteksi dini dan pencegahan kanker pada anak usia sekolah, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran kesehatan sejak dini. Berikut laporannya.
4: Kegiatan penguatan kompetensi ASN perempuan digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Seminar ini menjadi ruang edukasi bagi ASN perempuan untuk memahami pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker, terutama kanker yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan pemeriksaan rutin. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kalimantan Barat, Windy Prihastari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada ASN perempuan yang memiliki peran ganda sebagai aparatur negara sekaligus ibu dan pendidik utama di keluarga.
5: Kita

0: bersama pendidik pertama. Selain tugasnya sebagai ASN, sebagai role model, sebagai pelayan publik di masyarakat. Tugas perempuan ini berat dan banyak.
1: Windy menilai pengetahuan kesehatan yang diperoleh ASN perempuan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Sementara itu, Ketua Himpunan Onkologi Indonesia, HOGI, Profesor Dr. Dr. Brahmana Askandar, SPOG, Sub-SP Onkologi, yang menjadi pemateri melalui Zoom Meeting, menekankan pentingnya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi. Vaksin HPV, menurut Brahmana, paling utama diberikan pada usia muda, khususnya 9 hingga 15 tahun. Sementara bagi perempuan yang telah aktif secara seksual, pemeriksaan atau screening rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi kelainan sejak dini.
2: Efektif mencegah kanker serviks itu ada dua. Yang pertama adalah berikan vaksinasi utamanya pada usia muda. Yang kedua, lakukan screening rutin, ada keluhan maupun tidak ada keluhan, pada mereka yang sudah hubungan seks, ada riwayat hubungan seks. Nah, vaksinasi utamanya memang ditargetkan pada usia muda karena data yang sangat kuat, data ilmiah sangat kuat mengatakan demikian, dan tidak ada efek samping sejauh ini.
1: Brahmana menjelaskan perkembangan dari kondisi normal hingga menjadi kanker serviks berlangsung bertahap dan dapat memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Melalui seminar ini, ASN perempuan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan dan pencegahan kanker, tetapi juga menjadi penyambung informasi bagi keluarga dan masyarakat. Edukasi serta deteksi dini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kanker sejak usia sekolah. Wilhelmus dan Dian Lestari melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM daerah. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diwajibkan melibatkan 15 UMKM sebagai pemasok bahan baku. Berikut laporannya.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG diwajibkan melibatkan 15 UMKM setiap SPPG sebagai pemasok bahan baku. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, saat konversi pers UKWR di RRI Pontianak Senin kemarin. Agus menegaskan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyerapan pangan lokal hasil petani dan peternak setempat sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
5: Sekarang satu SPPG itu sudah kita wajibkan, dia harus menerima supplier dari 15 UMKM wajib. Itu UMKM yang terdaftar dengan harapan itu menyerap petani-petani lokal yang ada di wilayah.
4: Selain itu, Agus menyampaikan, pemanfaatan pangan lokal juga dinilai penting untuk menjaga kesegaran bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makan bergizi. Bahan pangan yang diperoleh dari wilayah sekitar SPPG memiliki waktu distribusi yang lebih singkat sehingga dapat diterima dalam kondisi yang lebih segar. Namun, SPPG belum dapat melakukan pembelian bahan baku langsung kepada para petani dan peternak dikarenakan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai salah satu persyaratan administrasi. Karena itu, hasil pertanian dan peternakan lokal saat ini dapat disalurkan melalui UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Dengan semakin banyaknya UMKM yang terlibat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Penguatan rantai pasok berbasis pangan lokal dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara SPPG, UMKM, petani, dan peternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Dina Triana melaporkan.
3: Gerakan Gemar Makan Ikan terus didorong Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Selain meningkatkan konsumsi, inovasi produk olahan ikan dinilai penting agar semakin menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita simak laporannya.
6: Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Norsan, mengatakan Gerakan gemar makan ikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar semakin luas diterapkan di masyarakat. Menurut Erlina, peningkatan konsumsi ikan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Selain mendorong konsumsi ikan, Erlina juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengolahan produk berbahan dasar ikan.
7: Untuk itu peran keluarga, PKK, Posyandu, Bunda PAUD, sekolah UMKM, serta seluruh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya makan ikan. Kita juga perlu terus mendorong inovasi pengolahan ikan agar lebih beragam, menarik, praktis, dan sesuai dengan selera masyarakat. Khususnya anak-anak, dengan demikian gemar makan ikan tidak hanya meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi UMKM serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
6: Selain itu, produk olahan ikan menurut Erlina perlu dibuat semakin beragam, menarik, praktis, dan disesuaikan dengan selera masyarakat sehingga konsumsi ikan dapat terus meningkat. Erlina menilai penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan hilirisasi produk kelautan serta perikanan juga perlu berjalan seiring dengan gerakan gemar makan ikan melalui Forikan. Hilirisasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap produk perikanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Erlina berharap kolaborasi tersebut dapat membangun ekosistem yang lebih produktif serta mendukung terwujudnya masyarakat pesisir sehat dan sejahtera. Dengan demikian, gerakan gemar makan ikan tidak hanya berdampak pada peningkatan konsumsi, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas 2045. Syahrul Sani melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui kondisi informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
9: Ya, selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Skado, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 17 Agustus 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah hingga cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, Mempawah, Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore tadi, terdeteksi adanya 340 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya gelar kapasitas daerah dorong produk Kalbar naik kelas, serta SPPG wajib libatkan 15 UMKM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Iya, pendengar telah Anda ikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak bersama rekan-rekan kita di RRI Pontianak. Terima kasih. Dan saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah. 16.23 nanti 16.30 hingga 17 Anda akan kami hadirkan sesi kentongan.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal inspirasi.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Iya, pendengar, di sesi kentongan sore hari ini kami akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana mitigasi bencana kekeringan ya, atau musim kemarau, di mana langkah yang sudah direncanakan ya untuk mengurangi dampak kekurangan air bersih dan gagal panen. Hal tersebut merupakan salah satu mitigasi kekeringan. Upaya ini mencakup tindakan pencegahan sebelum musim kemarau, penanganan darurat saat krisis melanda, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana. Untuk sebelum bencana atau pra kekeringan, Anda bisa lakukan menanam pohon sebanyak mungkin ya, untuk menjaga cadangan air bersih. Kemudian membuat sumur resapan, embung atau waduk penampungan air bersih. Dan lindungi sumber-sumber air bersih yang ada dari kerusakan. Kemudian lakukan panen air hujan dan hemat pemakaian air sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu jalankan operasi modifikasi cuaca jika potensi awan hujan masih ada. Dan Anda juga dapat memantau panduan resmi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, untuk kesiapsiagaan di setiap daerah. Kemudian mitigasi saat terjadi bencana, yang pertama yaitu membangun sumur bor atau sumur pantek yang darurat di wilayah krisis. Kemudian salurkan bantuan air bersih memakai mobil tangki dan sediakan pompa air dan atur jadwal irigasi pertanian. Dan waspadai titik api guna mencegah kebakaran hutan dan lahan. Langkah yang ketiga yaitu mitigasi sesudah bencana atau pasca kekeringan. Anda bisa memeriksa kerusakan fasilitas dan infrastruktur air yang rusak. Kemudian perbaiki pipa air dan perbaharui sarana penyediaan air bersih. Evaluasi penggunaan air agar masyarakat makin disiplin berhemat. Ya, untuk mencegah terjadinya krisis air bersih ya di wilayah kita masing-masing.

Ya, pendengar masih di sesi kentongan ya. Tiga langkah tadi bisa Anda lakukan ya saat sebelum terjadinya bencana, kemudian saat terjadinya bencana, dan sesudah terjadinya bencana atau pasca kekeringan. Ya, ketika ya, setelah kondisi kekeringan mulai berakhir ya, tahap pemulihan tentu perlu dilakukan ya untuk memastikan fasilitas dan infrastruktur air dapat kembali berfungsi dengan baik. Kerusakan pada sumber air, pipa jaringan distribusi maupun sarana penyediaan air bersih harus diperiksa dan segera diperbaiki. Selain memperbaiki infrastruktur, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap penggunaan air selama masa kekeringan. Evaluasi tersebut ya penting agar masyarakat semakin memahami pentingnya menghemat air dan menjaga sumber daya air. Mitigasi kekeringan ya membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Pencegahan yang dilakukan sejak dini, penanganan yang cepat ketika kekeringan terjadi, serta pemulihan yang tepat setelah bencana dapat membantu mengurangi dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat, pertanian, dan lingkungan.

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
2: Loh, udah izin belum?
1: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
2: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
2: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
2: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
2: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Ito, ada ke jual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
3: Intermezzo. Iya, pendengar, bencana kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang terjadi ketika suatu wilayah mengalami kekurangan air dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kondisi ini umumnya terjadi akibat musim kemarau yang berkepanjangan, curah hujan yang rendah, serta kurangnya ketersediaan air, sumber air. Kekeringan dapat terjadi di berbagai wilayah dan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, lingkungan, maupun kegiatan ekonomi. Demikian pendengar, informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda terkait dengan mitigasi bencana kekeringan, ya. Apalagi saat ini di wilayah Kabupaten Sanggau sedang terjadi

musim kering ya, atau musim kemarau yang cukup panjang ya hingga saat ini, sehingga di beberapa wilayah terjadi krisis air bersih. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa menjadi antisipasi yang perlu Anda lakukan jika terjadi musim kemarau atau musim kering yang mengakibatkan sumber air bersih kekurangan. Terima kasih kebersamaannya di Kentongan sore hari ini, dan tetap bersama kami di Sanggau Sore. Saat ini kita di 17.04 menit hingga 18 nanti Anda kami hadirkan musik dan informasi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bang Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Iya, pendengar, Kabupaten Pemerintah Kabupaten Sanggau ya menyiapkan langkah penanganan kekeringan yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengalami kekeringan hingga kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menyebut kondisi kekeringan menjadi bagian dari penanganan bencana yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dikatakan, PMI dan sejumlah organisasi masyarakat juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Ia juga menyampaikan pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan pihak investor dalam menangani persoalan kekeringan. Wakil Bupati Sanggau Susana meminta masyarakat segera melaporkan apabila kondisi di wilayahnya sudah mengalami kekeringan dan tidak memiliki air bersih. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
1: Aku

0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat. Busa di Kanalan Juo. Butet Sumatera Utara.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan gempa di NTT. Ya, Menteri Sosial ya, perhatikan keselamatan warga di mana menjadi prioritas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas penanganan gempa NTT. Kemensos mengerahkan tagana, tim PSKB serta bantuan logistik untuk menangani warga terdampak. Gus Ipul mengatakan jajaran Kemensos langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur penanganan bencana sejak gempa terjadi. Fokus utama diarahkan pada pelayanan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan percepatan pendataan korban. Berdasarkan laporan sementara Kemensos hingga pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, gempa berdampak pada Nagekeo, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, dan Ende sekitar pukul, ya maksud kami sekitar 2.000 jiwa dilaporkan terdampak, sementara jumlah pengungsi masih dalam proses pendataan. Untuk data sementara, jumlah data sementara juga mencatat 38 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka, dan 2 orang dilaporkan tertimbun. Gus Ipul menegaskan seluruh data masih diverifikasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Ya, pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id. 17.46 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan ya kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Edisi Minggu 16 Agustus 2026 ya. Dan beberapa informasi tadi menemani suasana akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Tadi telah Anda ikuti kumandang azan Maghrib ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini masih terus kami temani ruang dengar Anda yang nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saat ini kita di 17.55 ya, pukul 18 hingga 19 nanti kembali kami hadirkan informasi yang telah kami persiapkan diselingi dengan lagu-lagu hiburan.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Iya, informasi lainnya pendengar, pemerintah memastikan bergerak cepat ya mengaktifkan posko penanggulangan bencana alam di NTT. Posko tersebut guna mempercepat penanganan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT di Sabtu pagi 15 Agustus 2006. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi bersama sebagai langkah memperkuat penanganan darurat di wilayah terdampak. Aktivasi posko itu nantinya membuat berbagai mekanisme penanggulangan bencana dapat segera dijalankan secara terkoordinir. Menurutnya seluruh kebutuhan penanganan bencana akan diaktifkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap pertama yang menjadi prioritas pemerintah mencari dan mengevakuasi warga yang diduga masih terjebak di dalam bangunan runtuh. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.
3: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo. Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
3: romantis. Wah, ma, pulan ma.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Paskibraka 2026 Kabupaten Sanggau, di mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena secara resmi mengukuhkan 29 Paskibra Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Sanggau di Aula Darnante Kantor Bupati Sanggau. Ia mengapresiasi para pelatih yang telah membentuk kedisiplinan dan kekompakan anggota Paskibraka dalam mempersiapkan tugas pengibaran duplikat bendera pusaka merah putih pada 17 Agustus 2026. Ia menilai tugas sebagai Paskibraka tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan upacara, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter dan tanggung jawab generasi muda. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para Paskibraka untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi daerah. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Iya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan ancaman El Nino di mana semakin kuat ya, hal ini mendorong Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di kawasan perbatasan. Kesiapsiagaan diperlukan untuk mencegah kebakaran meluas dan berdampak terhadap masyarakat serta lingkungan di wilayah perbatasan negara. Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan Barat, Yudo Sekti Mustiko, mengatakan pentingnya koordinasi dalam menangani karhutla di kawasan perbatasan secara terpadu dan bersama. Langkah tersebut menjadi upaya untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam menghadapi potensi kebakaran selama ancaman El Nino meningkat. Menurutnya, karhutla di kawasan perbatasan berpotensi berdampak terhadap lingkungan masyarakat serta hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Karena itu, kesiapan setiap pos lintas batas menjadi penting dalam mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran secara cepat. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Enzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Iya, pendengar masih bersama kami di Musik dan Informasi. Terkait dengan kabut asap dan kondisi kualitas udara yang kurang baik membuat Pok Darwis Muara Kantu Sanggau menunda rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Pok Darwis Muara Kantu Sanggau Yunita Muslimah menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Ia menjelaskan kegiatan yang ditunda meliputi jalan santai dan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat termasuk anak-anak dan keluarga. Menurutnya kondisi tersebut membuat pihaknya harus mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan dibandingkan memaksakan perayaan sesuai jadwal. Penundaan dilakukan sebagai langkah pencegahan hingga kondisi udara dinilai lebih aman untuk aktivitas masyarakat di ruang terbuka. Yunita juga memastikan keputusan tersebut bukan berarti mengurangi semangat memperingati kemerdekaan, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menjaga masyarakat. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

Iya, pendengar, upaya PMI Kabupaten Sanggau dalam mendukung distribusi air bersih di tengah kemarau panjang masih terkendala kesiapan mobil tangki. Kepala Markas PMI Provinsi Kalimantan Barat, Budiman Ferry, mengatakan mobil tangki bantuan PMI pusat untuk Sanggau saat ini masih dalam tahapan perbaikan. Ia menyampaikan keberadaan mobil tangki sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia berharap PMI Sanggau dapat segera mengoperasikan armada tersebut setelah proses perbaikan selesai. Sementara itu, ia memaparkan PMI Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan distribusi air bersih di sejumlah daerah yang terdampak kekeringan. Budiman menyebut distribusi air secara keseluruhan telah mencapai sekitar 250 ribu liter sejak penanganan dilakukan. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami di Musik dan Informasi edisi Sanggau Sore ya, di 16 Agustus 2026. Terima kasih ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini. Kami akhiri jumpa kita di Lintas Sanggau Sore edisi 16 Agustus 2026. Kami yang bertugas ya pamit undur. Itu tadi beberapa sesi acara yang kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Sanggau Sore. Selamat malam dan tetap terus bersama kami. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Ismailina yang bertugas di Sanggau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi, warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak

0: apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
1: Baik dia maupun Odi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
3: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
4: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
3: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
5: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PAPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
6: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
5: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
3: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
7: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
8: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
7: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
9: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
7: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
10: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
11: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
10: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
11: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
12: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
11: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
13: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
14: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
13: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
14: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
15: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
14: Ridwan menambahkan, dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
16: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
17: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
16: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
17: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
18: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
17: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Cheong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja tuh cinta membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanala Juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: 97.9 MHz ya. Oh, 97 MHz dari Sanggau ya. Nah, serasa di Ntkong rasanya. 97 MHz dari Sanggau di malam hari ini peringkat ditemani bersama saya Isma di Sanggau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja tadi peringkat mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI dan peringkat kembali bersama kami di 97 MHz. Baik pendengar, pukul 19:45 waktu Indonesia Barat saat ini saya akan hadirkan mimbar agama Islam ke ruang dengar pendengar, dan yaitu satu judul yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan janji Allah untukmu yang tidak pernah lelah berdoa.
1: Kan katanya doa itu bisa mengubah takdir, benar? Benar gak tuh? Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah. Suka-suka Allah dong. Orang Allah yang nulis takdir, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi gak usah pesimis, gak usah putus asa dulu. Wah, kayaknya memang takdirnya gak bisa, tetapi dengan doa Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk mengganti takdir. Makanya malam ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita, baik menikah, dapat kerjaan, punya anak, dan keajaiban-keajaiban lain yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu cara menggunakan jalur langit. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah ayat, kalau kita kasih judul, ayat ini tuh janji Allah kepada orang yang berdoa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh ilahi. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, artinya jadi pundung, jadi putus asa dalam berdoa, karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita enggak akan binasa, kita enggak akan kalah, kita enggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali. Ini clue penting nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini enggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah gak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, ini qarib. Arti ini qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Gak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah dengar. Siapa yang pernah berdoa di dalam hati terus langsung Allah ijabah? Rasulullah. Coba teman-teman buka awal juz kedua, ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Itu gara-gara Nabi ada harapan di dalam hati tapi gak berani ngomong gitu ke Allah, cuma dipendam di dalam hati doang, tapi langsung diijabah oleh Allah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman,

pun. Jadi ceritanya, orang Yahudi suka menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam kalau sholat waktu itu masih menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Jadi kata orang Yahudi itu, lihat orang Islam mah fake, suka niru. Kita sholat menghadap Al-Aqsa, mereka sholat menghadap Al-Aqsa. Berarti agama mereka itu adalah agama yang meniru agama kita, gak original. Sering diperolok-olok, setiap kaum muslimin sholat dihina sama mereka. Akhirnya Nabi ngerasa sedih. Wah, gimana ya caranya? Sehingga setiap sore Nabi berdiri di suatu bukit, kemudian lihat ke langit. Cuman gak ngomong, gini aja ke langit. Membatin, bayangin. Pernah gak teman-teman membatin ke Allah? Ini yang harus kita coba lakukan. Belajar membatin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri, Allah, ngomong gitu dalam hati. Dan yakinlah ini qorib, Allah tuh dengerin. Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang kurang apa waras. Enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong dalam hati. Ya Allah, saya tuh lagi gini, ada masalah. Ngomong dalam hati kita. Please Allah, please gitu ya. Nah, itu kalau kita membatin, ini qoribun. Wa asirru qaulakum awi jharu bih, innahu alimun bidzatis sudur. Jadi Nabi enggak enak mau ngomong, ya Allah tolong dong pindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, soalnya daripada dikata-katain melulu sama orang Yahudi. Mau ngomong kayak gitu tuh enggak enak sama Allah, malu Rasul ke Allah. Masa kiblat aja minta dipindahin. Akhirnya Nabi cuma ngelihat ke langit aja tiap hari. Udah selesai, pulang. Besok lihat lagi ke langit. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menengadahkan wajahmu ke langit, maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Coba lihat. Turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diverbalkan, belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah udah ngerespon. Ini kan keajaiban doa nih. Cuman kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali kok gak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang. Rasul gak usah minta pakai verbal, cuman membatin doang dalam hati, Allah udah ngasih. Pernah gak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada kepengen sesuatu, tiba-tiba terwujud. Pernah kan? Tapi kepengennya yang baik-baik. Pengen misalnya, aduh saya pengen banget umroh, cuman mau ngomong kayak gitu mah, saya mah orangnya kayaknya gak mungkin bisa umroh kalau ngandalin harta. Orangnya gak mampu, kerjanya juga pas-pasan, gimana mau umroh, untuk makan aja susah. Tapi pengen banget dalam hati kita. Dan itu rindunya tuh rindu banget. Setiap kali ngelihat video atau tayangan di TV tentang umroh dan haji, menitikkan air mata. Saking kangennya ke Baitullah. Allah tahu itu dalam hati kita. Tiba-tiba ada-ada jalan. Ada aja jalannya. Dan bisa dikasih sedekah, bisa juga hadiah, bisa juga door prize, bisa juga macam-macam. Pokoknya ada jalan aja, tiba-tiba bisa umroh. Dan saya sering banget membawa orang umroh. Di antara jamaah itu selalu ada satu atau dua orang yang umrohnya itu miracle, keajaiban dari Allah. Ketika saya cari tahu alasannya apa, ternyata emang dia dari dulu pengen banget umroh, cuman gak bisa ngandelin hartanya. Allah kasih jalan yang lain. Bukankah Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu? Kan itu yang sering kita dengar kan? Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Kalau udah Allah undang, pasti mampu. Kalau Allah gak ngundang, walaupun dia mampu, gak akan bisa. Jadi Allah bukan mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Sehingga kita kalau hati kita kayaknya pantas diundang, Allah undang tuh. Begitu juga dalam urusan rezeki. Aduh, saya pengen kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal, lebih nyaman, bisa sholat berjamaah tepat waktu, ada waktu juga buat keluarga, bisa juga berdakwah ke teman-teman. Akhirnya membatin kita itu karena kuat banget, Allah wujudkan. Ini artinya Allah qoribun, Allah maha dekat. Sehingga kalau kita pengen doa kita itu powerful, belajar dari as-siqah billah. Tips pertama adalah as-siqah billah. Percaya deh sama Allah. Percaya sama Allah. Jangan berdoa dengan ragu-ragu. Kayak kita datang kepada seseorang untuk minjem duit, tapi kita ragu. Dia nih kayaknya orangnya susah kalau dipinjemin. Kalau minta dipinjemin gitu. Ini saya lagi ada masalah dikit nih. Boleh minta bantu gak? Apa?
Gimana ya ngomongnya? Susah ngomongnya tuh, ragu-ragu gitu kan ya. Akhirnya kita ngomongnya tuh gak enak, gak nyaman. Membuat dia juga ngasih ke kita juga ragu-ragu. Akhirnya gak nyaman tuh hubungan kita sama dia. Tapi kalau kita yakin banget sama dia orang yang baik, kalaupun dia gak ngasih dengan cara yang kita minta, kita yakin bahwa dia tuh pasti akan nolong kita. Sehingga kita akan curhat masalah kita itu dengan tulus, bahwa kita punya masalah kayak gini-gini. Bukannya kita mau minta-minta, cuman sifat dari manusia itu saling tolong-menolong. Kita beritahu masalah kita, dan kita yakin dia pasti akan nolong kita. Kalau gak bisa ngasih duit, dia akan minta tolong kepada orang lain yang mungkin bisa membantu kita. Dia akan ngasih link, dia akan memediasikan kita. Oh, aduh maaf ya, saya juga lagi sekarang lagi butuh uang. Ini lagi nabung-nabung juga. Sama, kita mah lagi sama-sama pengen hijrah status. Cuman, nih saya kenal ada temen nih yang dia alhamdulillah orangnya tuh suka banget bantu orang lain. Mungkin saya bisa merekomendasikan, saya bisa bantu kamu. Ayo kita jalan bareng, ngomong sama temennya. Pokoknya kita yakin dia bisa nolong. Nah, kalau kita yakin, percaya sama Allah, Allah itu gak butuh perantara. Allah bisa nolong kita dengan cara apapun. Walaupun takdirnya udah ditulis, kamu tuh gak akan punya istri sampai meninggal dunia. Ya Allah, masa gitu sih? Gak akan punya istri. Ya Allah, tapi gimana, masa saya mau hidup sendiri terus? Kamu gak akan punya istri, kata malaikat teh. Ini orang doanya, kan malaikat dengerin doa kita ya. Kalau di hati malaikat gak tahu, tapi kalau di lisan kita doa, ya Allah, beri saya seorang suami yang benar-benar bisa mendidik agama saya, kata malaikat. Neng, nanti doa yang lain aja tuh Neng. Itu mah takdirnya udah ditulis, Neng gak akan punya suami, kata malaikat. Kita mah walaupun malaikat ngomong gitu, ah biarin aja. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Wadud, Engkau bisa mengubah takdir, kata malaikat. Ya juga sih, cuman takdirnya udah ditulis Neng. Ya Allah, terus aja tiba-tiba tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayahnya nemuin, ternyata pas kita nguping dari kamar, wah itulah calon pangeran pangeran kita yang datang untuk melamar kita, calon raja, calon imam. Malaikat heran-heran, wah subhanallah nih, si Enang ini gak putus asa dalam meminta. Kita juga gitu, doa aja terus. Walaupun takdirnya sudah ditulis, karena Allah bisa mengubah takdir lewat doa dan harapan. Masih ingat cerita seorang ibu di zaman Nabi Musa dulu? Yang datang kepada Nabi Musa bilang, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, saya gak punya anak, udah tua kayak gini, bisa gak ya? Saya minta tolong Nabi Musa doa kepada Allah supaya saya punya anak. Kata Nabi Musa, bisa aja sih, gak apa-apa ibu. Ya udah saya doain ya Allah, ini ada ibu minta anak. Kata Allah, ya Musa bilang ke dia, dia gak akan punya anak, itu sudah takdirnya. Kata Nabi Musa, ibu maaf, udah ada jawaban nih dari Allah. Gimana ya Nabi Musa? Allah bilang takdir ibu gak akan punya anak. Oh gitu ya, ya udah deh pulang. Sampai di rumah, ya Rahim, ya Rahim, doa aja terus. Besok datang lagi, karena dia pengen tahu kabar dari langit. Nabi Musa itu bisa bicara ke langit. Ya Nabi Allah, saya mau tahu nih, kira-kira Allah sudah memperkenalkan belum ya permintaan saya? Permintaan apa? Pengen punya anak. Tapi kan kemarin udah kata Allah takdirnya gak akan punya anak. Ya coba aja dulu sekali lagi, siapa tahu sudah mau sekarang Allah memperkenankan. Wah ini benar-benar dia husnuzan sama Allah, siqah, percaya sama Allah. Gak percaya kepada yang lain, percaya sama Allah aja. Nabi Musa karena udah terus aja direngekin, minta gitu. Nabi Musa bilang, ya Allah, ini ada ibu yang kemarin, gimana dong ya Allah? Kata Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, takdirnya dia gak akan punya anak. Bilang sama dia, ibu, udah terima aja takdir ibu, ibu gak akan punya anak. Oh ya, pulang lagi. Ya Rahim, ya Rahim, terus aja sepanjang malam, sepanjang hari.

Dan punya anak, kok bisa punya anak, ceritanya gimana Allah? Ceritain dong, saya kok gak update gitu informasinya, kata Musa. Allah ngasih update, kata Allah, Musa, setiap kali aku bilang dia gak akan punya anak, dia terus berdoa dengan menyebut, Ya Rahim, Ya Rahim. Allah itu kan senang banget dipuji, dan Allah lebih berhak untuk dipuji. Kalau kita senang dipuji gak baik, kalau Allah senang dipuji, emang punya hak untuk dipuji kan? Allah senang dipuji. Dia bilang, Ya Rahim, kamu bilang gak akan punya anak. Dia bilang, Ya Rahim, terus saja berharap. Wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Rahmatku mendahului takdir. Akhirnya dengan sifat rahim, Allah mengubah takdir ibu ini. Walaupun secara ilmiah gak mungkin punya anak karena sudah menopause. Tetapi Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Nah, tips pertama adalah, kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, adalah atsiqah billah, harus percaya sama Allah. Pertama, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa mengubah apapun yang Dia kehendaki. Apa yang Allah ingin, masya Allah, kan pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah enggak pengen, enggak akan terjadi. Jangan suzon sama Allah terus bilang, ah, gak enak ah, banyak minta, amal saya sedikit, mending saya beramal aja, gak usah banyak minta. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk. Orang, kalau kita banyak minta, dia akan kesulitan, lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah, kalau gak diminta, dia marah. Manusia, kalau kita minta banyak-banyak, dia marah. Allah, kalau kita gak minta, dia malah marah. Masya Allah ya, luar biasa. Allah tuh senang banget kalau hambanya meminta. Sehingga di antara hamba yang paling Allah cintai, di antara hamba-hambanya, hamba yang paling banyak menengadahkan wajah dan telapak tangannya, ilahi, ilahi, minta sama Allah. Allah tuh suka banget diminta. Orang yang suka meminta itu bahasa Arabnya awwahun. Inna Ibrahim la awwahun halim. Ibrahim itu hamba yang awwahun halimun. Awwah, halim. Halim itu artinya menahan amarah. Awwah, da'a. Da'a artinya banyak berdoa. Kalau da'a itu berdoa. Kalau da'a senang banget doa. Ada masalah dikit, ilahi, robbi, ngadu aja ke Allah, manja gitu. Dan Allah tuh senang banget dengan hamba yang kayak gitu. Sehingga sampai Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuman garam. Garam aja minta ke Allah. Sepele banget masalah kita. Ya Allah, mudah-mudahan nanti gak macet ya. Minta sama Allah. Eh kok macet ya Allah? Ya biar kita sabar. Udah tahu jam macet berangkatnya telat gitu ya. Jangan salahin Allah. Tapi minta, bilang, biasakan kita tuh komunikasi sama Allah dengan manja. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jawab ujiannya. Udah belajar sih ya Allah, cuma gak tahu kan semuanya di tangan-Mu. Minta ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya Allah, ini rezeki dari-Mu. Makasih ya. Makan. Kalau bahasa lainnya makasih, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal tuh? Kalau enggak hafal, udah aja. Bismillah lah. Alhamdulillah gitu. Bismillah ya Allah, masya Allah ini rezeki dari-Mu. Udah selesai makan? Udah apa? Sendawa gitu. Alhamdulillah. Allah baik banget. Ngomong sama Allah, sering-sering komunikasi sama Allah, dan Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama ya, bukan ada. Kalau ada itu beda. Allah di mana-mana itu beda. Tapi Allah bersama kalian itu artinya Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah mencatat, Allah maha menilai. Bersama kita. Kalau ada, dia bertempat. Sehingga nanti kalau ada anak bilang, mah Allah di mana? Allah ada di mana-mana dek. Ntar dia malah karena cerdas, kalau gitu di WC juga ada, kan gak boleh kan? Ini jawaban yang keliru, kurang filsafat. Allah itu bukan ada di mana-mana, Allah bersama kita dimanapun kita berada, itu beda. Kalau bersama, ma'iyah, artinya Allah melihat, menyaksikan, mendengar, menghargai, dan terus memelihara dimanapun. Sehingga gak usah khawatir bahwa, ah ini mah gak di masjid, gak apa-apa. Selama bukan di tempat yang najis seperti di kamar mandi atau di mana yang tempat-tempat yang enggak boleh, kita itu mah enggak. Tapi yang di tempat yang umum, di pasar, di jalan, lagi di kendaraan, di dalam masjid, di luar masjid, Allah, ilahi, Rabbi. Kalau perlu lebih ini lagi, lebih manja lagi, pakai irama dikit. Allah gitu.
Wah, kayak orang manggil temennya gitu.

Atau kita miss call Allah dulu. Ya Allah, udah gak ngomong apa-apa. Itu miss call. Miss call Allah. Ngapain miss call? Caper, kangen sama Allah. Allah, Allah, gitu lagi. Itu zikir kan? Allah, Allah, Allah. Kata Allah, ada apa hambaku? Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Terus saja Allah di miss call berkali-kali. Pas Allah buka, wah 100 miss call. Allah 100 kali zikir. Udah 100 kali miss call, Allah yang telpon balik. Ada apa hambaku? Wah ditelepon sama Allah. Lewat kejadian-kejadian hidup, tiba-tiba ada kejutan dari Allah. Langsung bilang sama Allah, thanks Allah. Kan romantis tuh sama Allah. Jangan semua cuma sama cewek doang bilang thanks, segala macam bahasa-bahasa yang keren. Sama Allah juga harus keren. Tapi setelah thanks, alhamdulillah, karena itu yang paling baik. Intinya harus percaya sama Allah. Allah tuh seneng banget didoain, kita berdoa kepadanya gitu. Allah tuh senang. Terus makna percaya sama Allah juga, kita percaya bahwa Allah itu enggak akan ngecewain orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Enggak usah khawatir, pasti diijabah. Tapi kok masih belum aja Ustaz? Nah, kita harus belajar apa itu makna diijabah. Jangan-jangan Allah udah mengijabah, kita enggak ngerti. Kayak ada analogi tentang orang yang tenggelam, terus dia meninggal sambil menuduh Allah, Allah kok enggak nolong saya? Bukankah aku sudah mengirim pelampung? Jadi pelampung itu cara Allah menolong kita. Kita berharap ditolongnya tiba-tiba selamat aja di pantai. Enggak kayak gitu, Allah punya cara. Sehingga kita harus belajar memahami maksud Allah. Allah maksudnya apa? Di antara cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga, Allah kalau gak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Ah, kok di akhirat sih? Ntar dulu, akhirat itu jaraknya gak jauh dengan kita. Cuma 60 tahun.

Pernyataan baru saja tadi dihadirkan satu mimbar agama Islam ke ruang dengar pendengar janji Allah untukmu yang tidak pernah lelah berdoa. Dan lagu religi Islami juga sudah kami hadirkan tadi ya. Maher Zain tuntunku kepadamu. Baik pendengar, 20 lebihnya 14 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya saya akan hadirkan Sandiwara Radio ke ruang dengar Anda. Yang mana Sandiwara Radio pada malam hari ini adalah dengan satu judul yang sudah dipersiapkan ya untuk pendengar semuanya.

0: Pendengar Sandiwara Radio, untuk Anda di malam hari ini dari RRI Banten, bencana merenggut. Kita dengarkan bersama.
1: Di sebuah desa yang terletak di tepi pegunungan yang sangat rawan longsor untuk ditempati oleh pemukiman warga, ada satu rumah yang dihuni oleh ibu, bapak, dan seorang anak berusia 10 tahun di sana. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah sebagai petani daun teh.
2: Bu, ayo kita kumpul di balai desa bersama warga lain untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Kades.
3: Sebentar ya, Pak. Kita tunggu Suci berangkat sekolah dulu.
2: Baik, Bu.
4: Suci udah siap, Bu. Ini mau berangkat.
3: Iya, Nak. Hati-hati ya. Ini uang sakunya untuk jajan.
4: Terima kasih, Bu. Suci berangkat ya.
2: Yang baik ya, Nak, sekolahnya.
3: Ayo, Pak, kita berangkat ke balai desa. Warga sepertinya sudah ramai kumpul di sana, Pak.
2: Ayo, Bu.
1: Bulan ini, cuaca memang sudah memasuki musim penghujan. Sehingga, seperti sudah menjadi agenda rutin masyarakat di desa tersebut, saat memasuki musim penghujan, mereka selalu diarahkan untuk mengikuti mitigasi kebencanaan oleh kepala desa setempat. Sesampainya di balai desa.
5: Baik, baik bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin menyampaikan, karena wilayah kita sudah sering hujan, jadi untuk semuanya dimohon waspada dan selalu berhati-hati, mengingat kita tinggal di dekat pegunungan yang rawan longsor. Jadi semuanya, saya harap tolong selalu waspada dan berhati-hati di musim penghujan ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, bisa dipahami?
6: Baik, Pak Kades, kita akan selalu waspada.
2: Bu, kita harus waspada, seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, karena rumah kita di dekat tebing pegunungan yang rawan longsor ketika musim penghujan.
3: Ya, Pak, kita itu memang harus hati-hati dan waspada. Apalagi kita kan punya Suci yang harus kita jaga benar-benar, Pak.
2: Iya, Bu. Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Apalagi sampai meninggalkan Suci sendirian di rumah. Takutnya terjadi longsor tiba-tiba saat kita sedang tidak di rumah, Bu.
3: Iya, Pak. Ayo, Pak. Kita bersiap-siap untuk pergi ke kebun sambil menunggu Suci pulang.
2: Iya, Bu. Bapak akan menyiapkan peralatan untuk kita memetik daun teh.
3: Ya sudah, Pak. Ibu akan menyiapkan makan kita dulu ya.
4: Ibu, Bapak, Suci pulang.
2: Iya, Nak. Ibu dan Bapak sudah menunggu kamu.
3: Ayo, Suci. Ganti baju dulu, lalu makan bersama.
4: Baik, Ibu. Ibu, Bapak kok belum pergi ke kebun?
2: Iya, Nak. Kami baru aja pulang dari balai desa. Dikarenakan ada informasi yang disampaikan oleh Pak Kades kepada warga tentang musim hujan. Dan kita para warga diharap untuk waspada karena takut terjadi bencana alam longsor.
4: Oh, gitu ya, Pak. Berarti kita harus selalu berhati-hati ya, Pak?
2: Iya, Nak. Kita harus selalu hati-hati.
3: Ya sudah. Bapak, Suci, ayo kita pergi ke kebun.
4: Ayo, Pak. Ayo, Bu.
1: Drama radio Bencana Merenggut, produksi RRI Banten dengan para pemain. Joko diperankan oleh Arkan Prayoga. Ani diperankan oleh Fitri Rianti. Suci diperankan oleh Keisha Mahasalsabil. Pak Kades diperankan oleh Digi Pribadi. Warga diperankan oleh Sarah Ganevi. Narator Hasniar Rahmawati.
2: Suci capek gak? Kalau Suci capek, istirahat saja di gubuk kebun. Biar Bapak dan Ibu saja yang memetik teh.
4: Baik, Pak.
3: Kita hari ini panen berapa karung ya, Pak, kira-kira?
2: Sepertinya lumayan banyak, Bu.
3: Lumayan ya, Pak, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kalau bukan dari teh, kita nggak ada penghasilan lagi.
2: Iya, Bu. Besar kecilnya kita syukuri saja ya, Bu.
1: Tak lama kemudian, hujan deras pun turun. Pak Joko dan Ibu Ani buru-buru bergegas ke gubuk untuk berteduh.
4: Ibu, Bapak, hujan, ayo berteduh.
7: Iya, ya, Nak, tunggu sebentar.
1: Hujan semakin deras disertai angin kencang. Apalagi setelah menerima himbauan dari Pak Kades akan waspada longsor, mereka begitu tampak waspada.
4: Aduh, Pak, gimana ini? Kita masih di kebun dengan keadaan seperti ini.
2: Iya, Bu. Kita tunggu dulu sampai reda, baru kita pulang. Kasihan juga Suci, takut dia sakit kedinginan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, Bu, setelah hujan ini.
4: Amin. Semoga aja tidak ada apa-apa ya, Pak. Dingin. Sabar ya, Nak. Kalau sudah reda, kita pulang ya. Sabar ya.
1: Hujan pun reda. Mereka terpaksa menghentikan aktivitas panen walau kebutuhan daun teh sangat mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2: Ayo Ibu, Suci, kita pulang. Hujan sudah mulai reda.
1: Di tengah perjalanan mereka menuju pulang, salah satu warga petani teh berlari ke arah mereka dengan wajah panik.
6: Pak Joko, gawat! Desa kita terkena longsor. Pak Joko, Bu Ani, ayo cepat turun untuk melihat kondisi rumah Bapak dan Ibu.
2: Astagfirullah. Ayo Suci, ayo cepat-cepat.
6: Ayo Suci, ayo cepat-cepat.
1: Mereka turun dengan tergesa-gesa dan raut wajah penuh kekhawatiran. Sesampainya di depan rumah mereka, betapa terkejutnya melihat rumah yang begitu hangat dengan kesederhanaan dan cinta telah tertimbun oleh tanah dan lumpur yang berasal dari tebing-tebing pegunungan. Longsor melanda saat mereka tengah berada di kebun. Dengan suara yang terisak-isak, Ibu Ani berbicara kepada sang suami, Pak Joko.
6: Pak, aduh, rumah kita udah gak bisa diselamatin lagi, Pak. Semuanya udah hancur tertimbun tanah, Pak. Gimana ini?
2: Bagaimana ini, Bu? Rumah kita satu-satunya sudah tidak bisa kita tinggali, Bu.
4: Pak, Bu, kita harus tinggal di mana? Rumah kita satu-satunya sudah direnggut oleh longsor. Kita sudah tidak bisa tinggal di sini.
6: Yang sabar ya Pak Joko dan Bu Ani. Sementara Bapak dan keluarga tinggal aja dulu di pengungsian untuk bermalam.
2: Ayo Ibu, Suci, kita sudah tidak ada pilihan lain. Kita harus pergi ke pengungsian karena di sini berbahaya. Takutnya ada longsor susulan.

0: dengan penuh rasa sedih setelah melihat rumah mereka yang telah hancur, akhirnya pun pergi menuju pengungsian. Mengenakan pakaian lusuh dan dingin, mereka pergi dengan tangan kosong. Beberapa hari setelah kejadian longsor, mereka tidak bisa tertidur pulas karena perasaan sedih dan resah memikirkan rumah yang dulu penuh kehangatan kini hancur tak tersisa.
1: Pak, kita selanjutnya gimana? Rumah kita udah gak ada, Pak. Kita harus tinggal di mana setelah ini?
2: Sabar, Bu. Mungkin ini ujian untuk kita. Bapak akan usahakan sekuat Bapak untuk membangun kembali rumah kecil kita.
0: Tak lama dari perbincangan mereka, datanglah warga dan Pak Kades yang hendak memberikan bantuan.
3: Pak, Bu, ini ada sedikit bantuan berupa makanan dan pakaian untuk Bapak dan Ibu sekeluarga.
4: Mudah-mudahan bantuan dari kami bisa membantu keluarga Pak Joko. Pak Joko sekeluarga jangan khawatir. Saya beserta warga akan membantu keluarga Pak Joko semampu dan sebisa mungkin.
3: Betul Pak Joko, kita akan usaha sebaik dan sebisa mungkin agar Pak Joko dan keluarga bisa memiliki rumah lagi untuk Bapak huni bersama keluarga.
2: Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Pak Kades semuanya telah peduli dan baik kepada keluarga kecil saya.
5: Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami bisa menjadi berkah dan juga pahala untuk Bapak Ibu semuanya karena sudah membantu kami. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas bantuannya. Kami merasa sangat terbantu.
6: Amin.
0: Warga dan Pak Kades merencanakan untuk membuat pemukiman baru yang lebih aman agar hal-hal yang telah mereka alami tidak terjadi lagi ke depannya. Dan mereka pun sepakat untuk pindah ke tempat yang jauh dari tebing pegunungan. Beberapa minggu kemudian, mereka sudah bisa menerima takdir bahwa bencana alam yang sudah merenggut apa yang mereka miliki tidak bisa diambil kembali. Dan kini, mereka hanya bisa berserah dan bersabar menghadapi ujian.
5: Alhamdulillah ya Pak, kita bisa bangun rumah kita kembali dan semua warga juga kembali seperti biasanya. Ternyata kita semua bisa ya Pak melewati musibah yang kemarin kita alami.
2: Iya Bu, kita harus bersyukur mempunyai orang-orang yang baik pada kita.
0: Dan akhirnya mereka berada di tempat yang jauh lebih aman dan nyaman dari tebing-tebing pegunungan dan kembali melanjutkan hidupnya dengan rumah baru yang lebih sederhana. Demikian drama radio Bencana Merenggut, produksi RRI Banten. Penulis naskah Devina Handayani dan Mahdalika Febriani. Sutradara Gita Puspita. Teknik montase Hakim dan Sumarno. Sampai jumpa di drama radio RRI Banten selanjutnya.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau, Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita. Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Produksi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikut. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

10 lebihnya 42 menit waktu Indonesia Barat saat ini baru saja tadi dihadirkan sandiwara radio untuk Anda. Dan selanjutnya saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar pendengar di malam hari ini. Informasi ini kami kutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id. Baik, pendengar, informasi untuk Anda di malam hari ini, informasi ini informasi terkait dengan sejumlah sarana transportasi di NTT ya, terdampak gempa bumi pada Sabtu kemarin 15 Agustus 2026. Kementerian Perhubungan memprioritaskan pemeriksaan keselamatan sebelum memulihkan layanan secara bertahap. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Farida Mahmuda mengatakan sejumlah fasilitas pelabuhan mengalami kerusakan. Dermaga dan ruang tunggu Laurentius Sai rusak, sedangkan Pelabuhan Riau mengalami kerusakan kantor dan terminal. Pelabuhan Nagekeo juga tercatat mengalami beberapa kerusakan ringan. Sementara itu 5 bandar udara dilaporkan terdampak gempa. Berikan untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
2: Kau
1: apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nah mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Kesau.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
6: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
7: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
6: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
7: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
6: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
5: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
8: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya. Yang untuk pendengar saat ini mendengarkan kami melalui RRNT.com dan informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar pendengar, yang mana informasi selanjutnya tentunya masih kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Baik, dengan informasi selanjutnya untuk Anda ini terkait dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sejumlah kejadian bencana dalam periode Sabtu hingga Minggu 15 hingga 16 Agustus 2026. Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah, sementara gempa bumi mengguncang Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan PHD dalam keterangan persnya pada Minggu 16 Agustus 2026 ya. Ia mengatakan dua laporan karhutla terbaru terjadi di wilayah Jawa Tengah. Karhutla pertama terjadi di Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dan tentunya juga kebakaran dipicu pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Perihal untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya,

0: berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Misi, excuse me, Misi, mau ambil itu.
3: Ambil kerajaan kakak.
2: Misi.
1: Tabek-tabek kok itu?
2: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
1: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
2: Kasa majika apa maknanya?
1: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh kak, tabek-tabek, Ji.
2: Ih, aku tahu, Ji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Ayo kita pergi.
2: Oh yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar, tunggu bentar.
1: Ngapa leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah. Dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau, semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kemudian informasi selanjutnya untuk Anda di malam hari ini terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago ya, mengajak masyarakat menjaga perdamaian Aceh dan kondusivitas Papua. Ia menekankan penghormatan terhadap simbol negara serta penyampaian aspirasi secara damai sesuai koridor hukum. Jamari mengatakan pemerintah tetap menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perdamaian yang terpelihara selama lebih dua dekade harus terus dirawat melalui dialog dan juga persaudaraan. Berikan informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Antikong.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Air Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. So,

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai ke... Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak? Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak?
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

77 MHz secara disanggau di malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz RRI NTKong. Peringat pukul 21 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

Ya, mendingan informasi untuk Anda di malam hari ini terkait dengan anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih ya, mendorong peningkatan anggaran pendidikan 2027 untuk memperkuat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Yang mana menurutnya kenaikan anggaran perlu menjawab kebutuhan sumber daya manusia pendidikan selain pembangunan sarana dan prasarana. Fikri menyampaikan pandangan tersebut saat merespon pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027. Yang mana pernyataan itu disampaikan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anggaran pendidikan 2027 diproyeksikan meningkat dari Rp768,54 triliun menjadi Rp819,44 triliun. Fikri menilai peningkatan tersebut perlu dikawal agar alokasinya tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik. Yang mana Fikri juga mengapresiasi perhatian Presiden terhadap renovasi sekolah sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas layanan pendidikan. Namun ia juga menilai penguatan sumber daya manusia pendidikan tentu juga perlu mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran. Pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Sejak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Teganya kau, Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikut. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan,

Hanyakan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar masih bersama kami di 97 MHz ya, RRI Sanggau di malam hari ini. Dan saatnya saya akan hadirkan sesi Sapa Malam ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan pendengar bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu untuk Anda di malam hari ini ya, mengawali kebersamaan kita di sesi Sapa Malam. Baik pendengar, satu lagu saya akan hadirkan untuk Anda. Ini dari Fanny Fabiola featuring Dikirian, Cinta Abadi.

0: Oke, satu lagu baru saja dihadirkan ya. Oke, silahkan di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Isma.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat malam. Apa kabar, Mbak Isma?
0: Kabarnya alhamdulillah baik. Bunda, apa kabar nih di malam hari ini?
1: Baik juga, sehat. Cuaca juga tapi panas, masih di Palu, Mbak.
0: Oh, masih di Palu. Aman ya di sana ya?
1: Aman, Mbak. Tapi Mbak Is, panas banget. Terus tadi gempa, oh, tadi malam.
0: Wah, kalau di sini alhamdulillah gempanya nggak ada, cuman panasnya memang tidak cukup ya, luar biasa. Kabut asap juga cukup tebal.
1: Iya, kalau di sana daerahnya aman ya. Kalimantan juga itu nggak pernah gempa. Makassar juga nggak pernah, Mbak Isma. Ini cuma yang paling rawan Manado, Palu, Toli-Toli juga ada sih. Aduh, ya tapi sudah begitu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, Mbak Isma.
0: Ya baik, semoga saja Bunda. Cuman di sini kendalanya kabut asap aja ini, bulan-bulannya ini.
1: Oh, kabut asap tapi nggak pernah hujan ya?
0: Kalau kemarin itu ada beberapa daerah sih hujannya nggak merata lah pokoknya ya. Karena di sini sistem apa ya? Ya kita nggak tahu juga ya Bunda ya, sistem buka lahan baru gitu ya. Kalau seandainya hanya petani saja, ruang lingkup kecil mungkin kabut asapnya nggak terlalu tebal gitu ya. Kita juga nggak tahu ini.
1: Iya ya.
0: Harap maklum aja.
1: Kalau di Palu, Sulawesi Tengah juga sampai Toli-Toli. Tapi Toli-Toli yang rawan hujan katanya kemarin dulu di Toli-Toli hujan deras.
0: Iya baik.
1: Tapi Palu tidak hujan.
0: Tapi berbagai apa ya masing-masing daerah yang ada masing-masing, di Indonesia ini beda ya Bun. Kalau Sumatera itu saya lihat tuh bencananya juga cukup luar biasa itu ya.
1: Iya. Itu dan kejadian di Momere itu ya Mbak Isma itu gempa.
0: Iya di NTT itu ya.
1: NTT ya.
0: Ya, kalau saya merasakan gempa seperti itu tahun 2009 itu Bun, daerah Kota Padang Sumatera Barat.
1: Aduh iya, makanya kasihan itu banyak yang ada yang meninggal itu di sana.
0: Iya betul. NTT. Pokoknya kesian saya juga, mengingatkan trauma, mengingatkan apa? Mengingatkan masa lalu saya itu kalau gempa di NTT itu.
1: Gempa ya?
0: 2009. Oh, iya. Baik Bunda, judul lagu kita apa nih? Suara saya agak sedikit itu ya Bun ya.
1: Kecil ya?
0: Iya, suara saya agak kurang bersahabat nih.
1: Oh iya, memang saya kedengaran suaranya Mbak Isma agak serak-serak. Tapi bagus, seksi kedengarannya.
0: Seksi ya. Cuman saya nggak bisa konser sih ini Bun.
1: Udah nggak apa-apa.
0: Judul lagu apa Bunda?
1: Saya suka lagunya Iis Sugianto ya, Jangan Tinggalkan Ku Sendiri.
0: Jangan Tinggalkan Aku Sendiri ya.
1: Iya, salam-salam ya Mbak Is. Yang pertama ya ada Mama Yogi, Mama Indah, Mama Morti, Mama Bobo ya, Mama Marla, Mbak Viola, Mbak Elsa ya, Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius, Kakek Panji ya, Bang Jali, Putra Lato-Lato, Bang Winnie di Tokyo, ada Bang Benicio di Manado, ada juga ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Pokoknya dirangkul aja Mbak Isma ya, dari baik. A sampai Z tanpa terkecuali. Mbak Isma, sukses selalu ya sampai siaran.
0: Siap.
1: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Okay. Makasih Mbak Isma, selamat malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam, semangat malam dengan Bunda Natalia ya di Palu. Oke, di layanan telepon. Halo, selamat malam, semangat malam.
2: Selamat malam, semangat malam, siapa malam?
0: Baik, dari...
2: Dari Mbak Kakung,
0: dari Mbak Kakung, Kuburaya, siap. Bagaimana Mbak Kakung kabarnya di malam hari ini?
2: Suaraku agak serak ini, kenapa enggak tahu. Suaraku berat begitu, entah asalnya akan mau enggak keluar suaranya, kenapa ini?
0: Kenapa itu Mbak Kakung?
2: Ya tahulah, batu enggak batu, tapi tiba-tiba suaraku mungkin panas dalam barangkali.
0: Oke, karena cuaca juga ya?
2: Iya, karena cuaca ya, karena mungkin tak. Entah mendung, entah kabut, ya, matahari kadang-kadang mampu, kadang-kadang enggak, begitu. Lagunya mesti bisa, Mbak.
0: Lagu, judulnya apa itu, Mbak Kakung?
2: Judulnya Mungkin Ini Nasibku.
0: Mungkin Ini Nasibku, penyanyinya siapa tuh?
2: Ratih Purwasih.
0: Mungkin Ini Nasibku dari Ratih. Oke, silakan salamnya dulu.
2: Ya, sahabat sahamnya untuk Mbak penyiarnya, cuma selalu sehat. Salam juga untuk ya, Bang Fahir, juga untuk Datu Uban, Mbak Yuni juga, untuk Mbak Yuni juga, untuk Mbak Mola, Bunda Natalia, Bunda Farida, Bang Bang Widi, Putra Mayo, ya, Bunda, ibu besar, Boboi, sudah Kak Kais, Kak Mami Ati, semuanya lainnya dirangkul aja dari asam bilir. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat.
0: Oke, siap.
2: Selamat malam dan selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Kakung ya. Oke, kita coba terima kembali di layanan WhatsApp call. Halo, selamat malam, semangat malam.
3: Halo, selamat malam, semangat malam, sapa malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Pak Belalang di Belangu.
0: Pak Belalang di mana nih?
3: Belangin.
0: Belangin tuh di mana tuh Pak Belalang?
3: Masih wilayah Sanggau nih Mbak Isma.
0: Oh, masih wilayah Sanggau. Oke, siap. Judul lagu apa nih?
3: Masih dapat kah judulnya?
0: Ah, Mbak Isma, terima dulu judulnya apa?
3: Di sini di batas kota ini, Tommy Jepisa.
0: Di sini di batas kota ini dari Tommy Jepisa. Oke, siap.
3: Salam-salamnya dulu ya.
0: Silakan.
3: Buat Mama Boboy, Biul. Tadi yang baru masuk siapa tuh Mbak Isma?
0: Ya.
3: Yang baru masuk tadi siapa tuh?
0: Itu dengan Mbak Kakung.
3: Buat Mbak Kakung juga ya. Abang Putra Segitiga Selatan. Abo Kocai, Bang Dendi. Yang lainnya dirangkul aja ya, A sampai Z.
0: Oke, baik.
3: Buat Mbak Ismanya, selamat bertugas dan selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam ya dari Pak Belalang di Belangin ya. Oke, sudah ada 3 penelpon di sesi pertama. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat malam. Sapa malam?
4: Halo, selamat malam. Sapa malam?
0: Baik, dengan Bung Nasrun. Dengan siapa ini?
4: Dengan Irman ini.
0: Dengan Bung Irman di Jambi?
4: Di Sulteng.
0: Sulawesi Tengah atau Tenggara nih?
4: Tengah.
0: Oh, Tengah. Baik, siap ya. Bagaimana di sana?
4: Ya, kalau di sini aman. Cuman semalam itu terjadi gempa.
0: Gempa cukup kuat ya?
4: Iya, lumayan Mbak Isma. Karena 6,2 skala Richter.
0: Cukup 6,2
4: itu. Iya. Untuk anu Mbak Isma, lagunya masih dapat lagu ya?
0: Lagunya Mbak Isma terima dulu ya.
4: Iya, di kalau lagunya kalau enggak bisa lagi ikutan saja.
0: Ah, ikutan aja juga boleh.
4: Sama lagunya Tommy Jepisa.
0: Oke, siap.
4: Salamnya sedikit buatnya Mbak Isma yang lagi siaran, selamat bertugas.
0: Oke.
4: Juga buatnya Mama Yogi, ada Ibu Farida juga. Ada siapa? Kakek Ririn, Paman Sam. Mbak Elsa. Ada Ibu Natalia tadi yang ada di Palu, serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor RRI Sanggau malam ini, salam kompak dan salam ruang rindu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Irman di Sulawesi Tengah ya. Lagunya ikutan aja katanya. Oke, siap. Sudah ada 4 penelpon di sesi pertama. Silahkan. Halo, selamat malam. Sapa malam?
5: Halo, selamat malam. Sapa malam?
0: Sudah santap malam, Ai?
5: Belum, belum.
0: Kenapa tuh?
5: Nyawanya kurang selera makan, agak panas dalam nih.
0: Oh, kurang selera makan, agak panas dalam itu memang membuat apa ya? Membuat nenek marah jadinya ya? Nenek Pak, udah capek masak tapi enggak dimakan.
5: Betul, nenek itu ngomel-ngomel, ngapa nak makan? Itu seranya enggak ada.
0: Bukan selera ndak ada, bilang aja puasa biar nenek hati nenek itu agak sedikit senang gitu.
5: Udah bareng nenek, udah senyum-senyum nenek.
0: Oke, sama lah Ai. Saya juga suara saya agak berubah rasanya nih.
5: Sama juga suara Ai dengar lah. Kayak semua dengar suara nih, kerat-kerat nih.
0: Tapi mantap
5: agak
0: bunyinya.
5: Agak batuk nih kayak semua nih, batuk mah nih. Malum lah, sekarang airnya agak susah. Jalan ke sana ke sini berdebu terus.
0: Betul Ai, kalau di daerah tadi Mbak Isma baru datang itu. Kalau di tempat di perbatasan jangan sih. Di tempat tinggal Mbak Isma tuh enggak terlalu, tapi dari apa ya? Kembayan sampai ke sini itu agak kuat itu kabut asapnya.
5: Kuat hujannya.
0: Asap hujan enggak ada, Ai.
5: Apa pucuk-pucuk suaranya ini?
0: Ai. Halo, suara Ai jelas di sini nih.
5: Halo.
0: Gimana Ai? Halo. Oke.
5: Halo.
0: Nampaknya kurang sinyal di tempat Ai ini ya. Baik, silahkan dicoba kembali nanti Ai. Dah halo-halo kata Ai itu. Dah terputus, cak langsung dia. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
6: Nasrul
0: di Ma, ini baru baru betul ya. Bung Nasrul di
6: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah sama dengan iya, Bung Irman
6: kan,
0: ya.
6: Iya kan Irman tadi, Irman Sulawesi Tengah juga Mbak ya.
0: Iya betul. Suaranya hampir-hampir mirip gitu.
6: Oh begitu. Iya. Oke deh. Lagunya Rinto Arahap.
0: Judul?
6: Sayang.
0: Sayang dari Rinto.
6: Iya.
0: Oke, siap.
6: Ya, pertama-tama lagi nyerah bertugas, selalu ya bersolok hormat. Terus ada Irman tadi ya. Terus ada Mbak Elsa, ada Mbak Toto, ada Mbak Eko, Mama Ani, ada Mbak Santi, ada Mbak Mia. Mbak Yogi, Natalia Yudi Sulteng, ada Paida Yudi Sulteng, semuanya lah di Kota Sanggau, walaupun luar Kota Sanggau. Selamat malam, ya, salam bareng keluarga rumah, salam datang, terus banyak kompak selalu.
0: Baik.
6: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam ya dengan Bung Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Oke, sudah ada 6 penelpon di sesi pertama. Kita tahan dulu yang sudah bergabung. Silakan nanti bergabung di sesi kedua. Jangan tinggalkan aku sendiri dari Isugianto, Rati Perwasih, mungkinkah ini nasibku? Tommy J. Pisa di sini di batas kota ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Abah berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan lagu requestan pendengar kita di malam hari ini. Silahkan di layanan telepon dan juga WhatsApp kita coba terima dulu di layanan telepon. Halo, selamat malam. Sapa malam?
1: Selamat malam. Sapa malam?
0: Baik, selamat malam Bunda. Iya, Bun. Bagaimana Bunda kabarnya?
1: Puji Tuhan selalu. Baik-baik saja, aman, tenteram, damai. Baik,
0: iya, Bunda.
1: Tempat di Balai kemarin belum ada hujan, kah?
0: Belum ada, Bun.
1: Oh, puji Tuhan, kemarin di tempat kami ada hujan sudah. Deras sekali, ada 40 menit lah. Tadi pastinya sudah adem aja lah ya.
0: Iya, tetapi
1: ini selamat, ini cabai-cabai saya yang di polybag ini selamat gitu loh.
0: Oke.
1: Tadi ya bersyukur saja ya, nanti atau besok lah ganti ya nih begitu.
0: Iya.
1: Kita harus bersabar.
0: Tapi kabut sudah mulai ya, berkurang lah Bun ya, kabut asapnya ya Bunda ya.
1: Iya iya.
0: Oke, betul. Lagunya apa tuh?
1: Untuk kita renungkan.
0: Untuk kita renungkan.
1: Ebit G A D ya.
0: Iya, harus merenung ya Bun.
1: Iya betul. Mbak Isma, saya tuh punya kawan banyak itu di NTT ya, di Flores. Tadi saya sempat ngubungi mereka. Ada yang mereka apa itu namanya rumahnya gitu ya, retak-retak gitu. Tapi mereka pun nggak bisa. Nggak tenang, maksudnya gitu ya.
0: Iya betul Bun, apalagi bangunan lama gitu ya yang ya, bahannya betul. Masih dari kapur zaman dahulu gitu ya Bunda ya.
1: Tetangga mereka tuh ada yang roboh katanya begitu. Tapi puji Tuhan tadi saya dengar ada suara Wang Irman ya dari Parigi ya. Tapi puji Tuhan, saya baru besok mau menghubungin mereka gitu ya, tapi tadi dia sudah ada muncul suaranya. Syukur dia selamat walaupun kena ya, ada apa namanya gempa juga di Palu gitu kan. Syukur selamat, maksudnya nggak ada korban apa-apa gitu saja. Memang kita harus merenungkan kembali kan begitu.
0: Harus, sangat harus itu Bun.
1: Harus betul. Jadi lagunya ada Mbak ya?
0: Lagu ada, Bunda enggak ikut meramaikan nih Bun di Balai Karangan?
1: Gimana?
0: Enggak ikut meramaikan acara di Balai Karangan itu?
1: Oh, sudah tua, sudah di rumah saja.
0: Bagi ke yang muda aja gitu ya?
1: Iya, muda saja, betul. Ini memang anak-anak itu ya pada keluar tadi.
0: Oh, ramai ya Bun ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, siap Bunda.
1: Ya, salam-salamnya buat Mama Boboy, buat Mbak Elsa, Mama Yogi, Paman Syang, Kakek Ririn, Bang Cali, Mbak Miati, Mbak Yuli di Sungai Mawang, ada juga Putra Lato-Lato, Bang Lanius, Wan Usu, Mama Indah di Landak, buat Aik susah senang, gabung lagi Aik. Gabung lagi silakan. Tadi kan belum pesan lagu kan tadi?
0: Belum, Bunda.
1: Iya, kasihan dia kakek. Salam buat nenek. Sehat-sehat selalu ya kek nenek. Juga buat ini Bang Widi di Tokyo. Mbak siapa itu? Mbak Lingling, terus ada Ibu Farida di Palu, Mbak Yuli juga di Palu. Oke. Juga baik. Buat Mbak Isma di studio. Selamat malam, silakan lanjut tugasnya sampai tuntas nanti. Harus semangat.
0: Harus semangat.
1: 45.
0: Harus.
1: Selamat malam, Mbak Isma. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Di layanan WhatsApp call, halo. Selamat malam. Siapa malam?
2: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Nggak ada, lihat ya. Facebook Unus itu.
0: Nggak ada?
2: Dari Ekepo Sebungkuk.
0: Ekepo Sebungkuk, oke.
2: Okay. Oh, nggak. Angan tubuh nggak bisa tidur ini. Aduh, dah kapan-kapan kehujan sanggau ini.
0: Oh, syukurlah nggak daripada dingin payah gak.
2: Oh, bah.
0: Oh, harus kita syukuri semuanya kan.
2: Oh, lah, kurang.
0: Oh.
2: Dapat lagu Mbak?
0: Lagunya lagu apa? Dapat? Apa ya lagu?
2: Merayu Tuhan judul lagu, tapi penyanyi lupa kurang.
0: Merayu Tuhan, apa maksudnya oh. Merayu Tuhannya?
2: Apa tahu kau merayu Tuhan mau kau
0: biar turun
2: hujan.
0: Biar turun hujan kah, Pia?
2: Au, biar aja tuh hujan kita bonang kayu dekat kita kayunya.
0: Oh, merayu Tuhan dari Tri Suaka.
2: Ah, mana-mana ya.
0: Ada pas
2: misi.
0: Pas
2: misi lebih sekali hai,
0: Mbak. Udah ngopi kah belum nih?
2: Udah tadi Tiana tuh ngajak ngopi keluar tuh di Terapung tuh, wah.
0: Oh, berapa
2: Terapung?
0: Berapa gelasnya?
2: Di apa namanya di kantuk tuh?
0: Oh, berapa gelas habisnya?
2: Berapa gelas orang satu keluarga masuk situ?
0: Oh, gelasnya?
2: Jadi dia mas habis habis main di pasir ngelihat orang di pasir teramai.
0: Oh, baraunya.
2: Oh.
0: Oke.
2: Okay. Salam Gino.
0: Silahkan.
2: Salam pakai air senang. Masuk lagi air senang. Usah matil.
0: Biar
2: pada tangan padat.
0: Saja benar.
2: Terus Mama Bobo. Tadi siapa yang tadi baru san tadi
0: masuk? Bunda Hesti di Beduai.
2: Salam kenalan dong Bunda Hesti. Terus Abo Kocai, Bang Dendi. Terus Mbak Yuli, Bang Eko tidak ada lihat mereka itu. Terus kaki ubat. Bang Marcel di Meliau, Mama Yuli, Mbak Miati, Bibi Indah, Bu Indah,
0: Ma Indah,
2: Mama Indah, terus Bibi Iul, semoga suami cepat sembuh yang sakit.
0: Amin, amin, amin.
2: Untuk ibu, itu Mbak siapa nih?
0: Saya. Mbak Udara.
2: Untuk Mbak yang acara ini, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Dilindungi Maha Kuasa. Lagunya ada Mbak, lagu yang merayu Tuhan tuh nanti merayu Tuhan nanti hujan kan. Syukur alhamdulillah kan.
0: Lagunya sini sih bukan merayu Tuhan ya, merayu laki-laki aja.
2: Oke,
0: aman
2: terima
0: ya.
2: Terima kasih. Ya.
0: Okay,
2: terima kasih. Siapa malam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Aikepo di Sebungkuk. Oke. Penelpon berikutnya ada siapa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Siapa malam? Halo, Bandung. Oke, tidak ada menyaut. Silakan dicoba kembali di 08 57 538 10365 dan juga di WhatsApp call kami di 08 11 57 56 494 ya. Oke, Anda juga bisa bergabung di layanan WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di layanan telepon. Silakan. 22 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat saat ini kami masih terus hadir menemani Anda di Sapa Malam ya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Sapa Malam.
3: Halo, selamat malam Sapa Malam.
0: Ya, koti ceritai.
3: Kalau nyam tahu sinyal hilang terobang-terobang terus padahal kami sama ada sinyal lah.
0: Oh Allah.
3: Ada jauh dengan tower kami sekitar 100 meter ya, tapi sinyal hilang. Jami air kepo, bawa air kepo, mani ke air kosi tadi ni.
0: Oh.
3: Amal kayak kepo dari sebongkup manika ai kosita ke sangaunya. Jauh aja kampung kepo sampai ke sangaunya.
0: Jauhnya.
3: Kami paling ada 200 meter kami mah lagi mani kosita. Nyuruh tok busi comi-comi mani kosita.
0: Oh, nyari request lagu merayu Tuhan aja.
3: Hanya aneh, orang tuanya wajahku. Lagi dah tua, rayu Tuhan.
0: Oh.
3: Aku Tuhan, rayu diri.
0: Takut gina?
3: Takut gila. Aku ngomong apa lagu malam ni?
0: Judul apa tuh?
3: Judulnya dari Obi Mesak, Hatiku Yang Luka.
0: Mm-mm. Siapa yang melukakan hati ai?
3: Memang ai lah luka ni. Memang muda-muda luka hati ni. Suaranya kurang bagus. Sinyal malah hilang-hilang. Berapa kali halo-halo-halo tak masuk.
0: Oh.
3: Terima kasih kepada Bunda Lesti
0: dari Hati Yang ya. Luka dari Betaria ya.
3: Dari Obi Mesak pun bisa, dari itu pun bisa juga. Yang penting hati yang luka.
0: Hati yang luka, yang penting hatinya luka gitu ya.
3: Yang penting hatinya luka.
0: Oke okay lah.
3: Jadi salam PKI Kepo di Sebongkup tadi. Ya bukan di Sebongkup, dia tuh ini ada di Sangau tuh nya.
0: Oh, pemulaannya.
3: Jauh tempatnya tuh dari satu desa aja keluar tuh. Satu keluarga aja bilang tadi no.
0: Oh.
3: Malu lah bos, bos anu. Bos apa nama? Bos Almas sama. Sekali mama gerincin aku pakai duit tambah. Tahu lama kecek celana aja ini.
0: Aduh hai.
3: Itulah kepo berani satu keluarga. Coba bawa kita anu mbak ya.
0: Mbak Isma sih gak usah lah.
3: Minum ke situ. Salam pakai. Tadi yang badan di belangin tadi abu apa namanya belanginnya? Lupa aku abu deh. Butak belalang. Ini di belakang Singa Ranas ya tuh. Masih kecamatan Kepuas juga.
0: Baik.
3: Cuma desa kita nak tahu desanya desa mana kan? Kalau nak tahu desa Jeranai aja tuh. Jawa ya mungkin kalau tidak salah. Kita kurang pas juga lah.
0: Baik.
3: Salam pakai. Adik angkat cucu kita di simpang 4 dalam skala PTK Lapis. Abang Eko di Perintis, Bibi Yuli Standing. Pakai mbak depan kompi ini belum masuk ya?
0: Belum, tidurnya abu gulung.
3: Belum, tidur ya. Pakai mama Indah di Ngabang. Wanusu juga di Sambas ya? Sidang yang di luar Kalimantan Barat, enggak tahu ke namanya.
0: Okay. Ada Bung Widi juga.
3: Abang Jali di Balai, Mak Esa di Mata Subani belum masuk ya? Ngapain Bunda Lesti ini boleh turun ke Balai ya?
0: Maklum lah katanya acara anak muda aja.
3: Acara anak muda, berapa lah umur Mbak Lesti? Paling-paling 55 ya?
0: Sedang lah.
3: Kira-kira Ayi mungkin 55 lah. Kalau Ayi ini udah lebih hampir 70 nih. Kalau nanti Bunda Lesti bisa jawab umurnya, Ayi nebak dia umur 55 atau 56 ya?
0: Kalau benar nanti gimana? Apa hadiahnya? Kalau benar
3: gampangnya hadiah kereta aja lah. Kalau hadiah kereta nanti bohong kita ya. Tapi
0: baik.
3: Lagunya ada ke mbak?
0: Lagu aman.
3: Aman. Jadi kita nih dirangkul semua aja ya.
0: Oke.
3: Jadi kita nih udah banyak ngoceh nih. Ada dua kali masuk nih, gak apa-apa. Yang penting putar lagu Hati Yang Luka ya.
0: Oke.
3: Jadi begitu aja semua ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Widi di WhatsApp call. Halo, selamat malam Bung Widi.
4: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Baik, sabar menunggu ya.
4: Ini gak agak sabar.
0: Oke, siap.
4: Bagaimana Mbak Dini?
0: Saya Mbak Isma.
4: Mbak Isma ya? Oh iya, kemarin. Halo. Gimana?
0: Suaranya agak berubah sedikit ya.
4: Batu-batu ya. Karena cuaca dingin mungkin ya.
0: Panas, tidak ada turun hujan di sini, kabut asap juga melanda.
4: Berarti mendunia dong semuanya ini kena flu ada gini. Bersin semuanya.
0: Iya.
4: Widi baru sembuh juga semalam. Kemarin juga agak parah sekali.
0: Rasa-rasa gimana gitu ya tenggorokannya.
4: Ya, syukurin aja mudah-mudahan semua sehat ya. Gimana sekarang ada cuaca di Sanggau malam ini?
0: Cuaca di Sanggau malam hari ini panasnya juga cukup luar biasa.
4: Panas juga ya?
0: Dia.
4: Oh ya. Gak ada hujan juga?
0: Gak ada.
4: Wah, belum belum

0: Oke, nah, lagu Mbak Isma sudah ada tiga. Kalau diterima dulu boleh judulnya apa?
1: Boleh ditampung lagunya.
0: Ya, nah, boleh lagunya. Judulnya.
1: Judulnya dari Tinggal Mimpi dari Betaria Sonata.
0: Tinggal Mimpi dari Betaria Sonata ya.
1: Iya, ya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam dulu ya, salam. Salam yang pertama buat Mbak Isma, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Kemudian ada Bu Farida, ada Bu Resmi di Singaraja, ada Wan Usu di Sambas, kemudian Ayu Masuk di Maluku Tengah, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sadi di Sulawesi Barat, ada Mbak Miati, ada Mbak Mola, Mbak Elsa, ada Pak Nasrun di Palu, ada Mbak Rani, kemudian ada Kayuli di Sungai Mawang, ada Mama Boboi, Mama Yogi, ada Mama Indah juga, ada Pak Latul-Latul, ada Pak Ansam. Kemudian ada Mbu Indi di Denpasar, ada Bang Lanio, Tuan Usu, Usu Ustri. Kemudian ada Kakek Ririn, Kakek Cangkul, Piola di Makassar. Kemudian ada Datuk Uban, Ai Patah Hati, Bang Fail. Kemudian ada Kak Rahmat di Padang, ada Bunda Esti. Kemudian Bang Binejo di Manado, ada Mbak Ella yang bisa mas ya. Kemudian ada Bang Jali, Aikepo, Madoni, Buka Tika di Singaraja, ada Mbah Kekung di Kuburayan, kemudian ada Benar Natalia di Palu, ada Nenek Kabayan. Ya, untuk salamnya untuk semuanya aja, sampai Z yang dirangkul ya.
0: Baik.
1: Sebut namanya, mohon maaf. Buat Mbak Isma, selamat buka sampai tuntas ya. Terima kasih. Baik. Ya, Mas Isma.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Bung Widi di Tokyo ya. Oke, silakan penelpon berikutnya. Ada siapa di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp masih di sesi Sapa Malam. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, di layanan pesan singkat dan juga WhatsApp ya. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung dari Bapak Indah ya, request lagu Cinta Sejati dari Fanny Fabiola. Oke. Cinta Sejati dari Fanny Fabiola ya. Sudah kita persiapkan. Dan selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, kita bacakan kembali. Assalamualaikum. Mau request lagu ya, kata titip rindu buat ayah Ebit Gade, salamnya buat pendengar semuanya. Ini Ujang di Ketapang, selamat malam. Oke, selamat malam. Salam kenal ya Ujang ya di Ketapang ya. Lagunya tadi titip rindu buat ayah, siap. Lagu titip rindu buat ayah ya. Dan selanjutnya ini halo Mbak Isma dari Singaraja Bali, monitor Made Resmi katanya ya. Oke, lagunya lagu Ujang tadi titip rindu buat ayah dari Ebit. Oke, kita sudah siapkan lagunya. Dengan Made Resmi request lagu mancanegara boleh Mbak, katanya Michael Jackson Heal the World. Makasih Mbak Isma atas waktunya, salam buat Bung Widi, Bu Farida, Mbak Ayu Masohi, Bang Benijo, Pak Nasrun, Pak Lato-Lato, Mama Indah, Mama Elsa dan semua fans Sanggau, salam sehat untuk semuanya Rahayu. Oke, terima kasih. Baik, lagunya sudah ada tiga, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita atau telah bersama kami di 97 MHz.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan di 99.9 MHz RRI Ntikong ya. Baru saja tadi dihadirkan lagu requestan pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp. Dan satu lagi yang bergabung di WhatsApp, mau request lagunya yang pertama kali dari Hari Perintang. Salamnya untuk Bi Yul, Mbak Yuli, Bu Esti, Bunda Natalia, Mama Murti, Bung Pael, Bung Widi, Bung Surando, Dato Uban, yang lainnya dirangkul dari A sampai Z. Buan Mbak Isma, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, pendengar, karena sudah berada di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini. Dan mohon maaf, yang bergabung di layanan telepon tidak bisa saya terima karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini ya. Di edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dan tadi dua lagu sudah ada saya terima. Dan lagu yang akan saya putarkan yang pertama kali dari Pance, maksudnya yang pertama kali dari Hari Perintang, dan ada lagu Rinto Arhab, Sayang.

Dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau malam lainnya, mundur pamit, dan selanjutnya terus dengarkan RRI Sanggau dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Di esok hari tentunya dengan program dan juga musik informasi yang berbeda untuk Anda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026 ya. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di RRI Sango. Pagi hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranante. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sango pagi ini menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini ya pendengar ya, Senin 17 Agustus 2026 dan di mana kita juga kembali memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang pastinya juga pendengar ya, dengan semangat Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ya, mari kita terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong dan bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta hal-hal positif ya bagi negeri tercinta. Dan pendengar ya, kami juga mengucapkan selamat memperingati hari 17 Agustus 2026 yang pastinya dengan dari seluruh penjuru Nusantara juga ya, ini dari Sabang hingga Merauke juga. Mari kita kobarkan semangat merah putih ya, dan jadikan kemerdekaan sebagai energi untuk terus melangkah menuju Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Dan di pagi hari ini juga pendengar, kami akan hadirkan di program Mutiara Pagi Islam ya, menemani Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami juga sudah terhubung ya bersama narasumber kami. Ini ada Bapak Haji Komar Laila yang selaku pengawas pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya nih Pak di pagi hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Iya.
0: Dan juga pendengar, bulan Maulid juga nih ya, ini menjadi momentum juga bagi kita untuk kembali mengenang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sekaligus meneladani akhlak dan juga perjuangan beliau dalam kehidupan. Nah, di tengah semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga pendengar ya, nilai keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dapat menjadi inspirasi untuk mengisi kemerdekaan dengan persatuan, kepedulian dan juga semangat membangun bangsa. Nah, untuk membahas lebih jauh ya bagaimana memaknai Maulid Nabi sekaligus menumbuhkan semangat kemerdekaan ya, kita langsung saja bahas bersama Bapak Haji Komar Laila nih ya. Dan memang juga tema di pagi hari ini adalah ya Bapak ya, Maulid Nabi dan semangat kemerdekaan. Nah, bagaimana nih Pak penjelasannya? Silakan Pak Komar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sekali lagi pendengar dimanapun berada, lebih khusus pembawa acara pada hari ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Selalu diberi nikmat dan selalu bahagia menjalani hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedengaran suara saya, Bu?
0: Aman-aman Bapak, kedengaran ini Bapak.
1: Oke, soalnya enggak pakai
0: headset ya, Pak.
1: Pakai headset yang ada apa mic-nya tuh. Ya. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, memang di hari ini atau di waktu ini ada dua momen yang sama-sama besar bagi kita bangsa Indonesia. Pertama, bangsa Indonesia adalah mayoritas Muslim, yang di sana ada momen setiap bulan Maulid Nabi kita peringati sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi umat Islam yang terakhir, ya, Nabi umat Islam yang terakhir, Nabi Adam juga nabinya umat.

bisa menjalani hidup dengan aman, damai, sentosa, penuh semangat, ya, semangat sebagai hamba Allah, dan seterusnya. Kemudian pada bulan ini juga bertemu dengan bulan Agustus, ya, yang di situ khusus bagi bangsa Indonesia adalah merupakan bulan yang sakral, saya pikir, ya, karena pada saat itulah ada salah satu hari yang para pemimpin kita mengambil keputusan, mengambil sikap untuk menentukan bagaimana kehidupan kita di atas kaki sendiri, dengan penuh kemandirian, dengan penuh kepercayaan diri untuk mengelola bangsa dan negara Indonesia, bukan berada di bawah telapak kaki orang. Hadirin atau pendengar, ya, mustami'in, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, sebagai dasar pijakan pembahasan pada saat ini akan kami sampaikan beberapa ayat dan hadis yang mendorong tema ini untuk disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama antara lain ada di dalam surat Ibrahim, ya, ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Yaitu kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kedzaliman, dari apapun bentuk kedzaliman, kepada bentuk yang terang benderang tanpa kedzaliman kepada siapapun. Kemudian ayat yang lain, Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum dzulimu wa annallaha ala nasrihim laqadir. Allah mengizinkan bagi orang-orang yang diperangi, ya, untuk melakukan pembelaan diri, ya, dengan cara berperang. Karena apa? Karena mereka telah didolimi. Dan bagi orang yang didolimi, sesungguhnya Allah berada di atas pertolongan mereka. Para muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia, kemudian hadis yang sangat terkenal, ya, di kalangan umat Islam, innama ba'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah, tidaklah kami diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian ada hadis juga yang berkaitan dengan semangat cinta tanah air, yang ini juga mendorong untuk merdeka, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, sesungguhnya kamu Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah, dan saya sangat mencintai bumi Allah itu, yaitu Mekah. Dan sekiranya umatku yang ada di sekelilingku pada saat saya di Mekah tidak mengusirku, maka aku tidak akan pergi dari itu. Artinya apa? Setiap orang yang lahir dan besar di situ selama berpuluh-puluh tahun sampai rekamannya begitu banyak, biasanya sangat cinta terhadap tanah kelahirannya tersebut. Para pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, sekedar kita mengingatkan kembali bahwa kita pada saat ini Maulid Nabi, tentu ada spirit, ada semangat yang bisa dibangun dari kenapa Allah mengutus, ya, mengutus Nabi, ya, kenapa Allah mengutus Nabi. Kemudian ada spirit Agustus kemerdekaan. Apa sih yang kita ketahui tentang merdeka dan bagaimana kita memperlakukan kemerdekaan ini? Ada baiknya untuk sekedar mengingat kembali, kita coba sampaikan apa sih yang maksud dengan kemerdekaan, ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan itu dimaknai sebagai apa? Bebas dari tekanan luar, kemudian tidak terjajah, kemudian dia mampu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dan ini berlaku bagi semua individu, semua negara, semua bangsa yang harus disadari sebagai hak dasar yang diberikan Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita sadar bahwa setiap manusia lahir dari perut ibunya, dari lahir rahim ibunya, itu sebetulnya dalam kondisi merdeka. Tetapi kemudian karena ada yang merasa kuat, ada yang merasa pintar, ada yang merasa menjabat, ada yang merasa kaya dan sebagainya, seolah-olah mengendalikan hak dasar yaitu merdeka

0: individu, negara maupun bangsa secara keseluruhannya. Dan semangat ini juga akan bisa difahami dengan persis kalau kita sedikit flashback ya, bagaimana yang dimaksud dengan kemerdekaan pada saat pra-Islam ya. Sebelum Nabi Muhammad Maulid lahir ya, pra-Islam ya sudah ada masyarakat ya. Mereka menjalankan politik, mereka menjalankan kehidupan sosial, mereka menjalankan kehidupan keagamaan, menjalankan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemerdekaan yang ada pada saat itu? Ya, yang pertama paling tidak kita ingat bahwa kemerdekaan pada saat itu adalah kemerdekaan hanya milik mereka yang kuat. Artinya apa? Siapa yang kuat, dialah yang akan berkuasa. Sebaliknya, siapa yang lemah pasti terjajah. Dan ini kita sudah familiar dengan hukum rimba. Ya. Dan itu terjadi di pra-Islam, baik di negara Arab itu sendiri atau di negara-negara non-Arab. Termasuk juga dulu mungkin di Indonesia. Karena Indonesia, kalau kita baca sejarah, kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, itu berlangsung sebelum Masehi pun sudah ada. Nah, ini artinya ada pengaruh-pengaruh bahwa siapa yang kuat dia akan merdeka, kemudian siapa yang lemah dia akan terjajah. Kemudian pada zaman pra-Islam itu kemerdekaan selalu identik dengan mengorbankan individu demi sukunya. Nah, ini mau itu sukunya salah, mau itu sukunya benar atau apapun, yang jadi patokan pada saat pra-Islam adalah sukunya. Pokoknya hidup mati benar salah demi suku itu pada saat itu ya. Kemudian kemerdekaan yang ada pada pra-Islam itu tidak dimiliki oleh kaum yang rentan. Siapa kaum yang rentan? Sampai saat ini kita bisa membaca mereka yang dianggap kaum yang rentan adalah pertama tentu wanita ya, yang kedua dulu kita kenal ada istilah budak ya, dan kemudian yang selanjutnya adalah fakir miskin. Nah, ini tidak berlaku merdeka. Ya, kita tahu wanita selalu dijadikan dalam tanda kutip status atau strata sosial yang sangat rendah. Mereka bisa saja diperlakukan oleh kaum laki-laki atau kaum yang kuat untuk dijadikan kayak properti, bisa dijual, bisa dikumpulkan, bahkan bisa disiksa. Kalau itu mau, karena apa? Mereka tidak punya perlawanan, ya, tidak punya kekuatan untuk mendobrak tradisi kemerdekaan yang seperti itu. Kemudian kita juga dikenalkan pada saat itu bagaimana budak-budak, ya, walaupun punya kekuatan secara fisik, tapi ketika mereka sudah ada dalam sistem perbudakan, mereka juga tidak punya kemerdekaan ini. Nah, kemudian Islam hadir yang diawali dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Rasul, kita tahu pada tanda-tanda kelahirannya saja, ya, negara-negara, imperium atau bangsa-bangsa yang pada saat itu kuat itu melihat gejala-gejalanya. Antara lain ada sebuah bangsa yang menyembah api, tiba-tiba apinya padam dan seterusnya, istananya guncang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada saat inilah mulai tanda-tanda kebesaran Allah ditunjukkan bahwa apapun bentuk kedoliman, apapun bentuk penindasan, apapun bentuk penjajahan dan sebagainya akan lenyap ya, karena identik pada saat itu bahwa siapa yang kuat dialah yang akan menjajah kaum yang lemah. Maka Islam hadir, tema sentralnya adalah pembebasan manusia dari perbudakan, dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu bangsa Indonesia menghamba kepada para penjajah ya. Bahkan kalau kita ngelihat filmnya, entah benar atau enggak, bagaimana para petani harus menyetorkan hasil pertaniannya. Karena apa? Karena takut terintimidasi. Ya. Bagaimana orang-orang pribumi ingin sekolah, ingin pintar dan sebagainya. Itu hanya segelintir orang yang bisa diberi kesempatan. Itu pun tentu memohon ya, meminta belas kasihan dan lain sebagainya agar diberi akses ke sana. Nah, ini yang akan coba kita gali sedikit. Semoga Maulid Nabi bisa menjadi spirit kemerdekaan, bukan hanya pada waktu itu, tetapi pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Itu sebagai prolog barangkali, penyiar Mbak Kai
1: Dini. Ini, panggil Dini aja Bapak.
0: Oh iya Mbak Dini. Dialog atau diteruskan dulu?
1: Boleh Bapak, silahkan Bapak.
0: Ya, diteruskan sampai tuntas dulu ya.
1: Biar... Nanti saya bertanya nih Pak.
0: Oke, ya. Nah, lalu kaitan antara Maulid dengan kemerdekaan ya, semangat kemerdekaan itu apa? Kalau sederhananya ngomong, kemerdekaan yang diperjuangkan oleh individu, oleh suku, oleh bangsa dan negara, karena itu berlawanan dengan pihak luar, ya, negara luar, orang luar dan sebagainya. Itu secara khusus sebetulnya bisa dimaknai sebagai kemerdekaan fisik. Ya. Nah, pernah dari istilah kemerdekaan fisik tentunya. Kayak Indonesia sekarang katanya sudah merdeka dari Belanda, dari Jepang dan sebagainya. Secara fisik kita sudah merdeka. Tapi banyak sekali masyarakat sekarang yang merasa terjajah. Ya, ini tentu bukan penjajahan fisik, penjajahan mental ya. Rakyat harus bayar pajak padahal penghasilannya belum cukup sebagai apa penghasilan yang dikenai pajak. Itu ada, kita dengar seperti itu. Asal main 10%, asal main sesuai dengan kadar. Walaupun mungkin ada yang nyata, ada yang hanya sekedar isu ya. Tentu kita khusus di Sanggau belum mendengar atau menyaksikan hal itu, tapi di media sosial sudah ada. Atau masih ada intimidasi dari kalangan-kalangan elit kepada kalangan-kalangan kelas bawah yang kita lihat misalnya dalam pelayanan kesehatan BPJS kemarin kita sempat dengar heboh, itu bentuk-bentuk penjajahan non-fisik. Bisa jadi fisik, tapi yang lebih kepada mental. Ya. Kenapa? Harusnya mereka merdeka untuk dilayani, merdeka untuk diperlakukan secara empati dan sebagainya. Belum lagi intimidasi-intimidasi yang lain. Maka Maulid Nabi ini yang tadi dasar ayat Al-Qur'annya itu Nabi Muhammad setelah lahir kemudian nanti diutus itu dibekali kitab ya Al-Qur'an kitab suci ya yang apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk jadi apa untuk jadi pedoman bagi Nabi Muhammad mengeluarkan manusia dari kebodohan dari keterpasungan atau dari keterjajahan jiwa ya maka membebaskan jiwa kemudian membebaskan mental dan sebagainya membebaskan akal dari kebodohan ya kemudian membebaskan dari ketidakadilan yang itu nanti akan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil katakanlah move-nya pada saat itu sudah tidak ada lagi perbedaan strata antara kulit hitam, kulit putih, kemudian antara budak, kemudian majikan, kemudian antara wanita dan semua disamaratakan, diadilkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal amal laki-laki atau perempuan selama ia beriman dan beramal soleh, maka haknya sama untuk mendapatkan pahala yang kemudian balasannya ridho Allah surganya. Kemudian orang yang kulit hitam dan kulit putih, katakanlah bahasa premannya itu dihantam dengan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang paling ganteng, paling putih, paling berjabat dan sebagainya, tetapi mereka baik yang putih maupun yang hitam, yang ganteng maupun yang tidak, yang cantik dan lain sebagainya ataupun yang tidak, selama dia bertakwa kepada Allah. Kita dikenalkan katakanlah yang kulit putih alim soleh jadi ahli surga sahabat empat itu ya Abu Bakar Umar Utsman Ali itu semua ahli surga bahkan ada 10 yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya kita mendengar kita melihat kita membaca dalam sejarah bagaimana Rasulullah mengangkat Bilal bin Rabah ya seorang yang kulit hitam legam lagi mungkin tidak terlalu menarik ya karena waktu itu statusnya budak kemudian dimuliakan sebagai salah satu calon penghuni surga yang semua bidadari merindukan kematiannya itu karena apa hanya dengan kematian itulah para bidadari bisa bertemu dengan idolanya tentu wallahu a'lam di akhirat apakah masih kondisinya seperti waktu di dunia, tetapi kita yakin bahwa tentu di akhirat itu Allah menjadikan semua makhluknya itu menarik bagi siapapun. Apalagi kalau misalnya katakanlah tadi itu bidadari dengan bidadaranya itu sudah dipasangkan. Di surga sudah tidak ada ngiri-ngiri lagi, semua fokus kepada masing-masing kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian khusus bagi Indonesia bisa kita mengambil pelajaran bahwa Indonesia ini dulunya majemuk banget, ya. Banyak suku, banyak bahasa dan lain sebagainya. Dengan adanya spirit para ulama, ya, untuk mempersamakan perbedaan-perbedaan yang diinspirasiin oleh ayat-ayat Al-Qur'an tadi, ya, maka mampu mereka menyatukan rakyat Indonesia yang kita tahu dari Sabang sampai Merauke itu punya karakter, punya bahasa, punya cara sendiri, ya. Tetapi mereka mampu mengajak mereka semua, kita tidak akan selamanya berada di bawah kaki orang, ya, kaki para penjajah. Kita harus punya kemampuan untuk mengelola tanah air kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus bersatu, ya. Kita harus menyatukan tekad untuk mengusir siapapun yang menjajah tanah ini. Yang kemudian kita dengar ada Sumpah Pemuda, ya. Yung Java, Yung Celebes, dan sebagainya sudah bersatu. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Itu semua kerjaan dalam tanda kutip atau upaya yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu, yang ilmu itu adalah inspirasinya dari adanya Rasulullah SAW yang pada saat ini sedang kita peringati, yang sekaligus kita sedang menyongsong atau memperingati hari ini kemerdekaan kita sendiri. Sekiranya tidak ada mereka, kita tahu, ya, kita tahu Bung Tomo itu pernah mengatakan kalau tidak ada pekik Allahu Akbar, nah gitu, mungkin kita akan terjajah kembali. Ini apa maknanya? Spirit kemerdekaan yang ada di Indonesia tidak lepas dan tidak dipisahkan begitu saja dari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala kitab suci. Nah, ini harus kita sadari penuh, ya. Kita tidak akan mau pasti mengikut ganyang itu. Nah, gitu kan, hancurkan dan sebagainya. Tapi adanya spirit Allahu Akbar itu, mereka sadar dengan ayat yang tadi sudah saya sampaikan di muka, Allah itu mengizinkan kita untuk berperang, ya. Karena apa? Karena kita diperangi. Kalau kita tidak diperangi nggak boleh duluan, ya. Artinya apa? Itu agresor namanya, ya. Malah kita dianggap tuli. Spirit ini yang menumbuhkan bahwa ternyata kalau pada akhirnya, ya, pada akhirnya harus membunuh si lawan, pada akhirnya harus menyebabkan cacat permanen dan sebagainya, itu tidak ada ngaruh sebagai bentuk dosa yang hukumannya kisos dan sebagainya. Kita pasti selalu berpikir seperti itu, ya. Kalau saya melawan, kita lagi didolimi, ya. Kalau saya melawan, nanti kalau saya ternyata menang, mampu membunuh mereka, nanti saya berdosa dong. Hukumannya kisos. Saya nanti di akhirat dihukum bunuh lagi. Nggak seperti itu, ya. Selama kita membela diri, itu tidak ada hukuman berlaku di sini. Termasuk membela harta, ya kan? Hibtul mal, ya. Kalau kita dirampok, kemudian ternyata kita mampu mempertahankan harta kita, bahkan bisa melumpuhkan si perampok itu sampai mata tanah, sampai meninggal, kita tidak punya tanggungan dosa tentang itu. Apalagi hibtun nafas, ya, menjaga nyawa. Itu din, ya, kita ingat itu, ya. Ada hak asasi, ya, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, ya. Nah, itu harus betul-betul katakanlah kampanyekan, dipropagandakan agar kita punya semangat untuk mempertahankan kemerdekaan dan untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, kenapa mereka juga sadar perlu penting meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu juga diingatkan oleh para ulama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada teladan, ada contoh. Contoh bukan hanya dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk hal, dalam bentuk keadaan, perbuatan, dan sebagainya, memang pantas untuk dicontoh. Nabi adalah seorang Nabi, utusan Allah. Tidak ada, katakanlah, profesi ya, profesi, jabatan dan sebagainya yang lebih tinggi daripada utusan Allah. Kalau Nabi saat itu jumawa, saya adalah utusan Allah, kamu itu adalah hamba Allah, maka saya lebih tinggi dari Anda. Mungkin yang ada hanya seperti tirani, kayak kerajaan ya. Tapi mana Nabi Muhammad SAW mampu meneladankan, saya juga manusia seperti Anda. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Saya ini manusia seperti Anda semua. Saya makan, saya minum, saya punya keluarga, saya punya anak. Saya bisa sakit, ya, saya kedinginan dan sebagainya. Ya, saya butuh rumah, saya butuh penghidupan, saya butuh nafkah. Hanya bedanya saya punya wahyu. Saya diberi Allah Subhanahu wa taala wahyu yang berupa kitab-kitab suci. Jadi pantas kalau Nabi Muhammad itu bisa diteladani oleh semua manusia. Tentu berbeda dengan beberapa figur yang pernah agak sulit orang awam bisa meneladaninya, ya. Karena apa? Mungkin ada orang yang tidak pernah sakit, ya. Mungkin ada orang yang tidak pernah menikah, apalagi punya keturunan dan sebagainya. Itu kan sulit untuk diteladani. Apalagi misalnya ada orang yang kata-katanya itu baik terus, ya, tidak pernah kayak mencela. Ya. Apakah mencela? Ya, kalau kita mendengar istilah ya wail, wail itu celaka kamu katanya kan? Ya, biasa omongan kayak gitu. Tapi untuk jok, ya, untuk jok. Ya wailah sa'alabah yang terkenal itu kan artinya mencela. Ya. Tapi pencelaan yang baik. Ketika sa'alabah yang tadinya miskin kemudian minta didoakan Rasul untuk jadi orang kaya. Dan didoakan, kemudian diberi kambing, ya kan, masih ingat itu? Itu ceritanya sangat familiar, ya. Begitu sukses hidupnya, sampai kambingnya itu berkembang biak, jadi menutupi bukit, ya, ketika menggembalanya, sudah tidak mau sholat, ya, sudah tidak mau zakat, ya kan. Akhirnya Nabi terucap kalimat seolah-olah kayak umpatan, kayak celan, ya wailah sa'labah, celaka wahai sa'labah, yang pada akhirnya benar-benar celaka, ya, manusiawi, ya, ketika melihat seseorang yang berubah niat asalnya, yang tadinya niat baik, kalau ya, kaya kalau kaya biar ibadahnya tekun, gitu, biar bajunya nggak berganti kan, ya ceritanya kan gitu, biar bisa berganti dengan istri waktu itu kan, kenapa begitu salam langsung pulang ke rumah, ternyata semua sudah dipenuhi, faktanya tidak demikian. Hanya wajar seorang nabi, ya, walaupun seorang nabi tapi beliau juga manusia, terucap kata seperti itu dan seterusnya, ya. Kemudian berkaitan dengan ayat yang perlu ditekankan yang di dalam surat Al-Hajj tadi ayat 39, ya, udzina lil ladina yuqatiluna bi annahum dzulimu anallahu ala nasrihim laqadir. Ini ada beberapa poin yang patut untuk kita resapi, ya, agar kita tidak semena-mena menggunakan ayat ini, ya. Apa yang bisa kita ambil, ya? Allah itu hanya mengizinkan, ya, untuk berperang dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghentikan kezaliman. Nah, itu satu, ya. Yang kedua, perang yang diizinkan itu adalah perang sebagai bentuk perlawanan diri, ya. Kalau dulu sudah kalau sering mendengar cerita, ya, Nabi Muhammad itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang kafir yang menyembah berhala dan sebagainya dengan dialog, dengan ucapan-ucapan. Tetapi banyak kaum kafir Quraisy pada saat itu, ya, musyrikin Mekah tidak menerima. Ketika tidak menerima, mereka tidak berdialog tapi angkat senjata. Ingin membunuh Nabi, dan sebagainya sampai mengusir, ya, sampai beberapa kali perang. Ketika kondisi seperti itu dan diri kita kuat, kelompok kita kuat, oh, kita nggak bisa selamanya seperti ini, ya. Berdasarkan ayat ini, maka mereka umat Islam pada saat itu membela diri, dan kita juga seperti itu. Konon ceritanya 350 tahun kita dijajah Portugis, Belanda, Jepang dan sebagainya. Pada saat kesadaran itu muncul, kita tidak lagi hukumnya adalah membunuh orang lain, tetapi hukumnya adalah membela diri, membela harga diri Indonesia dan sebagainya. Dan pada kesimpulannya, kalau kita merasa lemah dan sebagainya, atau kita merasa kuat pun, ya, jangan sampai sombong. Ketika lemah kita jangan sampai pesimis, karena apa? Kalau kita berada di pihak sedang mempertahankan hak kita ya dari kedzaliman orang, kemudian dalam rangka pembelaan diri, maka wa annallaha 'ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang didzalimi itu sangat mungkin ya, laqadir, sangat sangat dekat ya, sangat berkuasa bagi Allah untuk menolong mereka yang didzalimi atau diperangi. Ini barangkali beberapa hal yang berkaitan dengan proses bagaimana kita memunculkan Maulid Nabi ini sebagai spirit atau semangat kemerdekaan. Poin-poinnya insya Allah sudah tersampaikan berkaitan dengan bagaimana Maulid kok bisa menjadi spirit kemerdekaan, bagaimana bangsa di dunia ini sejak adanya Nabi Muhammad ya sudah banyak negara yang merdeka, bangsa dan negara merdeka, kemudian yang lebih khusus adalah bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memperingati ke-81 yang sebenarnya lagi kita upacara. Ini kita harus menyatukan spirit, karena ini ada momen yang kebetulan pas
1: banget.
0: Sekarang Maulid ya, bulan Rabiul Awal yang kita kenal bulan kelahiran Nabi, dan bulan Agustus sebagai salah satu bulan sakral, bulan di dalamnya ada kelahiran negara Republik Indonesia. Kalau aslinya dulu itu kemerdekaan itu Ramadan ya. 17 Agustus itu berkaitan dengan bulan Ramadan. Tapi kudratullah, kehendak Allah pada kesempatan pagi hari ini kok matching gitu ya. Matching, ada hubungannya Maulid Nabi dengan itu. Tentu kalau di peringatan-peringatan Maulid kita sering membahasnya tentang historinya ya, tentang tarikhnya, tentang sejarahnya, kemudian tentang akhlak Nabi, kemudian semangat daripada akhlak Nabi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan goalnya tadi itu harus mampu menjadikan manusia ya, dengan ada Maulid Nabi ini, kemudian ada peringatan kemerdekaan itu, apapun bentuknya, kita itu hanya punya satu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kita adalah hamba Allah. Gitu saja, bukan hamba yang lain. Kalau kita sudah punya prinsip kita ini hamba Allah, siapapun bentuk manusia, apapun modelnya dan sebagainya, kita tidak akan mau tunduk dan patuh kepada mereka selama mereka dolim kepada kita. Barangkali itu para pendengar yang gambaran umum berkaitan dengan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semangat kemerdekaan, khususnya semangat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Demikian.
1: Oke, saya menikmati loh Bapak dengan cerita-cerita Bapak gitu ya, yang Bapak sampaikan juga gimana sih semangat gitu ya, semangat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghubungkan dengan hari kemerdekaan kita ini. Nah Bapak, bagaimana juga sih Pak kita nih ya sebagai umat manusia ini meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang relevan lah, yang pasti dalam mengisi kemerdekaan ini nih Pak Komar.
0: Ya, yeah. Secara kasat mata atau secara global aja ya, secara global bagaimana kita mengisi kemerdekaan ya, kita sudah pertama harus kita sadar diri dulu lah, itu awal-awal bagaimana nanti kita bisa mengisi kemerdekaan. Kita sadar diri bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia ini bukan pemberian daripada pihak lain. Itu harus disadari. Yang di dalamnya itu kita juga mendengar, bukan hanya mendengar lah, membaca sejarah pasti ini. Berjuta-juta nyawa, ya kan? Berjuta-juta nyawa, tangis air mata, kemudian modal material dan lain sebagainya yang sangat besar, yang itu oleh para pejuang zaman dahulu itu sudah diserahkan kepada generasi penerusnya, yang kalau dalam bahasanya itu sudah diantar sampai pintu gerbang, tinggal kita memasuki gerbang itu, bagaimana mengelola kemerdekaan itu agar ya, sesuai dengan the founding father ya, pendiri bangsa Indonesia meletakkan. Kalau yang hafal undang-undang dasar dan pasal-pasalnya itu saya yakin hafal. Dan keteladanan, berkaitan dengan keteladanan Rasul untuk mempertahankan kemerdekaan, kita tidak lepas dari apa yang tadi sudah saya sebutkan, innama ba'istu li utamima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu tidak memperbaiki agama, ya, tidak memperbaiki budaya, tidak memperbaiki apa yang sudah terjadi pada bangsa itu. Tetapi akhlak, kenapa akhlak? Karena pada prinsipnya masalah agama ini sunnatullah. Semua orang punya sense of religion atau rasa keagamaan. Walaupun mereka mengatakan ateis, tapi mereka yakin sebetulnya adanya Tuhan. Nah, itu ciri khas agama. Mereka sadar ada kekosongan, ada kehampaan. Nah, teladan Nabi berkaitan dengan nikmati kemerdekaan dengan cara bersyukur bahwa kemerdekaan itu berasal dari Allah. Itu juga harus disadari. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan mendengar, mudah-mudahan ya, tidak akan mendengar lagi bahwa kalau bukan karena bapak saya, Indonesia ini tidak akan merdeka. Itu kan lupa itu. Emangnya sebelum bapaknya lahir itu belum ada perjuangan, ya kan? Kalau kita umur manusia itu cuma 60-70, kita katanya 350 dijajah, kemudian kebetulan Qudratullah itu mungkin bapaknya dan sebagainya yang menjadi pahlawan kemerdekaan, kemudian klaim, itu juga kurang tepat, ya. Kebetulan Allah menghendaki bapaknya atau datuk-datuknya lah sebagai pejuang, ya. Ya, sehingga rileks, ya, rileks. Ternyata semua adalah kehendak Allah, hanya kebetulan saja, dan dari kebetulan itu pun sudah mendapatkan manfaatnya. Itu yang pertama harus disyukuri, ya. Yang kedua tentu syukur yang kedua, ya, bukan hanya syukur kemerdekaan, bersyukur juga kita punya Nabi Muhammad, ya. Ya, kita sudah dengar kan kalau kita punya nabinya Nabi Isa. Mm-mm. Ya, aduh, katanya apa bahasanya tuh, kok kayak Tuhan gitu kan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, kun fayakun, yang kemudian sikap-sikap itu menjadikan pengikutnya itu seolah-olah dia Tuhan dan jadi disembah, ya. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Itu keteladanan-keteladanan yang seperti itu. Kemudian keteladanan bagaimana menjaga persatuan, ini yang sangat penting saya pikir, ya. Nabi Muhammad mampu meyakinkan suku-suku yang pada saat itu sering berperang, ya, sering berebut air, sering ini segala macam, hanya masalah-masalah sepele itu bisa menimbulkan perang antar suku. Di Indonesia dulu seperti itu, peperangan yang ada di Indonesia rata-rata peperangan antar suku, peperangan antar kerajaan-kerajaan kecil dan sebagainya. Nah, ini diteladani oleh bangsa Indonesia. Wah, kalau kita selalu berperang antar suku dan sebagainya, tidak pernah ketemu, gitu kan, kita sulit akan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah bentuk yang harus diteladani ila akhir zaman, ya, kalau katakanlah Indonesia ingin bertahan. Dan riak-riak kecil itu selalu ada. Sekarang kita berpancing misalnya dengan OPM sama Aceh yang kemarin mengibarkan bendera kecora satunya, kemudian mengibarkan bendera bintang bulan dan sebagainya. Ini ada semangat yang pernah disatukan oleh para pendiri bangsa kita, muncul kembali sebagai firqoh-firqoh, sebagai golongan-golongan kecil, ya. Nah, ini yang dua hal sebetulnya yang patut kita teladankan dari hal ini, yaitu Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah mampu menyatukan Jazirah Arab pada waktu itu. Yang kita tahu berapa luasnya, 2/3 bumi waktu itu sempat dikuasai oleh umat Islam dengan persatuan-kesatuannya. Indonesia idealnya bisa merekrut banyak negara, ya. Kita sempat kecolongan lepas Timur-Timur, ya. Itu sebetulnya agak kelengahan, ya. Kalau perlu ada beberapa negara yang bergabung dengan kita. Karena apa? Karena negara kita katakanlah baldatun thayyibatun warobun ghafur, ya, makmur, ya, loh Cinawi, ya, toto tentrem ketora harjo, ya, yang seperti diidamkan oleh para pendiri kita. Dua hal ini saja yang global, ya. Kalau diperinci tentu banyak banget, ya. Tidak ada korupsi misalnya, kan, bumi dan air serta yang ada di dalamnya dikelola oleh negara tapi digunakan untuk kemakmuran sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat. Kita ingat itu juga keteladan Nabi ketika mendapatkan ghanimah perang, dibagi kepada fakir miskin, dia hanya dapat 1/5, ya. Yang 1/5 berarti dibagi, 1/5 pun masih dibagi kepada yang, jadi tidak berupaya untuk memperkaya diri. Pada saat itu kita tahu kalau perang itu semua harta kabilah dibawa. Tapi begitu kabilah yang kalah atau pihak yang kalah perang, maka mereka pulang hanya badannya dan nyawa saudara-saudaranya. Semua hartanya diserahkan kepada pihak yang menang. Nah, hari ini kita menyaksikan bagaimana apa yang diamanahkan oleh negara, kita tahu lah ya. Dan saya yakin, karena apa? Masyarakat masih ada menyatakan bahwa kita kalau nggak berusaha sendiri nggak bisa makan. Ya, kemudian harta yang terpendam di bumi kita sangat banyak, tapi tambang-tambang yang digali dari itu tak larinya kemana? Ya, ada bahasa tetap larinya ke asing dan lain sebagainya. Dan kita sebetulnya memang betul ya, kalau kita semakin sadar itu. Dari tambang emas saja udah berapa triliun yang bisa didapat. Uang triliunan itu kalau untuk mensejahterakan 280 juta orang.
1: Subhanallah ya Pak.
0: Itu ada bahasa begini, kalau mereka enggak kerja, itu pasti bisa makan. Nah sekarang kita boro-boro ya, kalau enggak kerja sekalipun sudah tua renta, itu bisa mati tak terdeteksi, digubuk dan sebagainya. Nah ini ya jadi semangat persatuan, kemudian dan tetap mempertahankan kesatuan, dan tentu rasa syukur yang dua ini sebetulnya teladan yang bisa kita ambil dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita pertahankan kita. Kenapa? Kalau sudah bersyukur, dilalah la azidannakum, ya kan? Semua nikmat-nikmat yang Allah punya itu akan diberikan. Nah, kalau Indonesia saat ini belum bertambah nikmatnya, jangan-jangan tadi itu masih banyak yang kufur nikmat daripada syukur nikmat. Ya, nah itu.
1: Oke, baik. Terakhir nih Pak, apa gitu ya Pak pesan untuk masyarakat nih Pak agar Maulid Nabi dan kemerdekaan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan.
0: Ya. Ya, sebagaimana tadi sudah saya singgung sedikit ya, antara Maulid Nabi dengan kemerdekaan itu dua hal yang bisa disatukan karena masing-masing mempunyai spirit dan saling ketergantungan. Maulid Nabi membawa kita kepada alam yang penuh cahaya. Cahaya itu dikatakan sebagai ilmu ya, atau al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Artinya apa? Maulid Nabi memberikan kita ilmu, ya, ilmu pengetahuan bagaimana menjalani hidup keagamaan, bagaimana menjalani hidup berpolitik, bersosial, berekonomi, dan sebagainya. Ya, yang kemudian ilmu yang dibawa oleh Nabi itu tetap harus dipertahankan bagi mereka atau bagi kita semua yang ingin tetap dalam kemerdekaan. Tanpa ilmu, kita susah akan menjadi pribadi merdeka. Apalagi ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang pembebasan jiwa, pembebasan kebodohan, dan sebagainya, yang itu akan berlangsung sepanjang manusia itu ada. Kalau penjajahan fisik, ya ketika kita sudah mati, si penjajah itu hilang. Atau setelah penjajah itu diusir, kita sudah terbebas dari itu. Tetapi masalah kebodohan, ya, masalah kedoliman, masalah kekerdilan hati, ya, kerendahan jiwa dan lain sebagainya itu akan selalu ada di sekeliling kita. Kita boleh saat ini merdeka dari Belanda, merdeka dari Jepang, tapi apakah kita sudah merdeka dari diri sendiri? Ya, itu yang pasti tidak akan pernah selama kita tidak punya ilmunya. Ada salah satu ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan ya bahwa musuh terbesar adalah pihak luar, maka mereka sebetulnya belum mengenali dirinya sendiri. Karena apa? Musuh yang terbesar adalah musuh yang berasal dari diri sendiri. Oleh karena itu, spirit Maulid ini mari kita jadikan merdekakan diri kita sendiri dari perbudakan diri kita sendiri, hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu barangkali.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak ya untuk penjelasannya yang sangat menginspirasi, yang pastinya semoga spirit kita juga menular ya Pak ya, dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Komar ya sudah memberikan penjelasannya mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu Maulid Nabi dan semangat kemerdekaan. Karena pendengar, Maulid Nabi ini bukan hanya momentum ya untuk mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti tadi Pak Komar bilang, tapi ini benar-benar sangat bertepatan sekali antara hari kemerdekaan dengan bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya. Tetapi juga menjadi kesempatan ya untuk kita meneladani akhlak perjuangan dan juga persatuan dan kepedulian beliau. Karena dengan semangat tersebut dapat kita wujudkan juga dalam mengisi kemerdekaan dengan menjadi generasi yang berakhlak ya, cinta tanah air, serta bermanfaat bagi sesama. Terima kasih untuk narasumber saya di pagi hari ini, ada Bapak Haji Komar Laila, ya ini selaku pengawas pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, atas ilmu dan juga inspirasi yang telah disampaikan. Semoga pembahasan pagi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum Bapak, dan semoga nanti kita berjumpa kembali ya Pak ya, di yang pastinya di tema-tema yang berbeda nih Pak di program Mutiara Pagi Islam Pak.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.
1: Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Mutiara Pagi Islam, karena nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, dan tadi sudah ada dengarkan dan juga ikuti di Mutiara Pagi Islam ya. Saat lagi kami akan hadirkan warta pagi untuk Anda.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: menjaga kesehatan dan menggunakan masker di saat berpergian, karena ini posisi memang polisi, mudah-mudahan cuaca ini tidak berkepanjangan.
1: Salah satu upaya yang kami lakukan di masa kepemimpinan kami dengan Bapak Bupati yaitu pertama adalah bagaimana mendorong ekonomi di Kabupaten Sanggau.
2: Warta pagi selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghanguskan sekitar 10 hektar semak belukar di Dusun Kayu Tunu, Desa Sungai Munti, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Petugas gabungan dari Polsek Kapuas, Manggala Agni, BPBD Sanggau, dan KPH Sanggau Timur berhasil memadamkan api di kawasan tersebut. Kapolsek Kapuas Ibtu Marianus mengimbau masyarakat dan pengguna jalan tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran di lahan kering. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan keberadaan asap atau titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di kawasan lahan kering dan semak belukar. Berita selanjutnya, kemarau panjang dan kondisi cuaca ekstrim memicu munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Sanggau. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mengimbau masyarakat menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menilai kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino meningkatkan potensi munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Ia berharap kondisi cuaca ekstrim tidak berlangsung berkepanjangan dan masyarakat tetap waspada terhadap dampaknya. Menurutnya, penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan asap saat kualitas udara menurun. Masyarakat yang melakukan aktivitas berladang juga diingatkan agar memperhatikan dampak kebakaran lahan terhadap lingkungan dan kesehatan. Ia menyebut pengendalian pembakaran diperlukan untuk mencegah kabut asap semakin meluas.
0: Berkait dengan kabut asap, karena memang ini situasi kemarau panjang, El Nino, ya, saya berharap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker di saat berpergian, karena ini posisi memang polisi, mudah-mudahan cuaca ini tidak berkepanjangan. Dalam cuaca yang ekstrim seperti ini, tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker. Dan kepada masyarakat, kalaupun bakar lahan yang kecil itu, ya dijaga supaya asap ini tidak terlalu banyak.
3: Ia berharap masyarakat bersama-sama mencegah pembakaran lahan yang dapat memperburuk kondisi kabut asap. Upaya menjaga kesehatan dan mengurangi sumber asap menjadi penting selama kondisi kemarau masih berlangsung. Wulandari melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menetapkan 5 kelompok masyarakat sebagai prioritas perlindungan di tengah ancaman penurunan kualitas udara akibat kabut asap musim kemarau. Kelima kelompok tersebut yakni balita dan anak-anak, lansia di atas 60 tahun, ibu hamil, masyarakat dengan komorbid seperti asma, PPOK, jantung, dan diabetes, serta pekerja luar ruangan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sanggau, Marlina, mengatakan kelompok tersebut memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk menekankan risiko, Dinkes Sanggau memperkuat pemantauan kasus ISPA, mendistribusikan masker dan obat-obatan ke puskesmas, serta meningkatkan edukasi mengenai bahaya paparan asap. Upaya perlindungan tersebut diharapkan dapat mencegah lonjakan kasus ISPA sekaligus meminimalkan dampak kesehatan akibat memburuknya kualitas udara selama musim kemarau. Persiapan pameran pembangunan Sabang Merah terus dimatangkan menjelang pembukaan pada 19 Agustus mendatang. Kegiatan ini ditargetkan menjadi ruang promosi sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat Sanggau.
4: Pameran pembangunan Sabang Merah di Komplek Arom Lopa Sanggau siap dibuka 19 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Memastikan kesiapan lokasi, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meninjau langsung progres persiapan pameran yang akan melibatkan pelaku UMKM, BUMN, kredit union, serta berbagai instansi pemerintah dan vertikal. Tak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, pameran ini juga menghadirkan pelayanan publik dan hiburan bagi masyarakat. Susana menyebut, kegiatan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendorong perputaran ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha masyarakat. Keterlibatan UMKM dinilai menjadi peluang untuk memperluas promosi, meningkatkan transaksi, sekaligus membuka pasar dan peluang usaha baru bagi pelaku ekonomi lokal.
1: Salah satu upaya yang kami lakukan di masa kepemimpinan kami dengan Bapak Bupati yaitu pertama adalah bagaimana mendorong ekonomi di Kabupaten Sanggau. Artinya salah satu kita mendorong UMKM, bagaimana UMKM ini bisa terlibat untuk mendongkrak ekonomi ya melalui event-event yang telah kita buat. Ada beberapa event seperti Gawai Nosumino Podi dan juga Paraje yang nanti tidak lama lagi dilaksanakan dan juga tentunya pameran Sabang Merah. Dan juga ada festival budaya.
4: Susana berharap pameran ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, namun juga memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, perputaran ekonomi daerah diharapkan semakin bergerak dan peluang usaha masyarakat semakin terbuka. Tri Putri melaporkan.
2: Warga Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau disebut telah mematuhi imbauan untuk mengibarkan bendera merah putih menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI. Lurah Ilir Kota, Andre Widioko Pasamora Pakpahan yang mengatakan pihak kelurahan telah mengajak seluruh RT untuk menyampaikan imbauan pemasangan bendera kepada masyarakat. Yang mengimbau masyarakat telah mengikuti anjuran tersebut dengan

0: Kota Andri Widioko Pasamora Pakpahan mengapresiasi semangat warga RT 12 Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau yang menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Dia menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu wujud semangat warga dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Dikatakan kondisi cuaca yang sedang berkabut tidak menyurutkan semangat warga dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan tersebut. Ia berharap antusiasme ini dapat terus tumbuh dan menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Sanggau lainnya.
1: Saya sebagai Lurah Ilir Kota sangat-sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya begitu Bapak kepada kawan-kawan terutama di RT atau di Kelurahan Ilir Kota. Saya harap semangat ini menyebar ke seluruh Sanggau, dan walaupun kita tahu sekarang kondisi cuaca ataupun di Sanggau ini mungkin sekarang sedang berkabut, namun masyarakat Sanggau tetap semangat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke yang ke-81. Semoga hal ini dapat menjadi percontohan bagi masyarakat Sanggau pada umumnya.
0: Andre pun mendorong agar kegiatan kemerdekaan yang digelar warga dapat terus dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Ilir Kota. Dia menyebut kegiatan ini menjadi bagian dari keterlibatan masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Oktav Randy melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kemarau panjang picu kabut asap, Hendrikus imbau warga jaga kesehatan. Pameran Sabang Merah dorong promosi dan ekonomi lokal. Saya Sarifah Dini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sabrosatu.
1: Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Tadi sempat menghilang sejenak ya dari pendengaran Anda. Dan saat lagi kami akan hadirkan ya kabar dari Kalbar untuk Anda.

0: dikategorikan sedang ya Andre ya, dan tetap selalu memperhatikan kondisi cuaca. Dan khususnya juga di wilayah YC Ubang Urai Sintang ini, memang untuk kondisi jalan sendiri memang cukup lengang juga ya Andre.
1: Oke, baik, terima kasih Yeptro untuk kondisi terkini dari Sintang maksud kami. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
2: Halo, selamat pagi Andre.
1: Baik, Wahyu, kalau di Sambas pagi ini gimana?
2: Ya, pagi hari ini di Sambas akhirnya turun hujan rekan Andre. Walaupun kemarin itu asap di Kabupaten Sambas sempat menebal, karena sebenarnya Sambas ini salah satu kabupaten yang asapnya tidak terlalu tebal di awal-awal musim karhutla pada saat itu rekan Andre. Tetapi di satu pekan terakhir ini asapnya semakin menebal juga, nanti dengan forum berkaitan dengan informasi yang akan kita sampaikan. Tapi pagi hari ini hujan sejak dini hari tadi, intensitasnya cukup tinggi dan disertai guntur juga atau disertai petir pagi tadi rekan Andre. Mudah-mudahan ini sedikit membantu untuk sirkulasi udara di Kabupaten Sambas Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk gambaran dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Sangga bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
3: Selamat pagi Andre, maaf nih ya agak telat nih ya masuknya.
1: Dimaafkan ya Dini ya.
3: Mohon maaf lahir batin.
1: Hari merdeka pokoknya ya, harus merdeka juga kita. Okay. Dan yang maksudnya Dini, kalau di sana gimana kondisinya Dini?
3: Di pagi hari ini masih cukup tebal ya, kalau untuk kabut asapnya memang beberapa hari kemarin sempat diguyur hujan, walaupun hujan lokal juga, tapi lumayan mengurangi lah ya kabut, dampak kabut asapnya nih Andre.
1: Oke, baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Dini. Dan kalau untuk di Pontianak ini terpantau ini sama mungkin ya, agak galau ya untuk di pagi hari ini, apakah ini akan mendung hujan atau memang ini hanya sedikit sendu aja di pagi hari ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini berangsur cerah, karena kita juga nantikan nanti untuk pengibaran sangsaka merah putih juga tentunya ya, untuk di wilayah Kalimantan Barat untuk di hari ini ya rekan-rekan. Dan untuk di RRI Pontianak juga nantinya akan dilakukan upacara nih ya beberapa saat lagi ya. Kita doain mudah-mudahan lancar juga di semua daerah nih tentunya di pagi hari ini ya rekan-rekan semuanya. Baik, dan kalau untuk informasi sorotan di pagi hari ini pendengar dan juga rekan-rekan, kita coba update dulu untuk di Pontianak. Pagi ini itu menyoroti terkait dengan RRI Pontianak nih ya, yang keluar jadi juara mini soccer Piala Kimia Farma ini rekan-rekan. Nah ini jadi satu yang menarik, karena setelah musim yang panjang gitu ya bagi rekan-rekan di Pontianak ini ya, untuk bisa merasakan juara. Dan kali ini di sini perasaan bangga sekaligus juga bagi teman-teman ini ya yang kemarin juga ikut di dalamnya. Memang berlangsung cukup alot juga gitu ya untuk pertandingan kemarin gitu ya. Dan ini ketika RRI Pontianak berhadapan dengan tim Meta Estetia Graha di partai final gitu ya, untuk memperebutkan titel juara pertama ya. Dan pada laga itu kedua tim juga tampil sama-sama ngotot ini ya, dan tidak mau mengalah sepanjang waktu di waktu normal maupun full time gitu ya. Dan dimana di sini meskipun saling melancarkan serangan berbahaya ke jantung pertahanan lawan, disiplin lini belakang dari kedua tim ini membuat kedudukan tetap imbang ya 0-0 hingga peluit panjang babak pertama dan juga kedua dibunyikan. Dan di sini menurut Regional Business Manager PT Kimia Farma Diagnostika Kalimantan 2 Jahari mengatakan bahwa turnamen ini diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan hari jadi perusahaan sekaligus juga momentum ya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga untuk mempererat tali silaturahmi dengan rekan kerja. Dan Jahari juga mengapresiasi tingginya antusiasme peserta dan juga masyarakat terhadap dunia olahraga di Kalimantan Barat, khususnya tren mini soccer yang tengah digandrungi ini ya. Jadi ini merupakan bagian dari upaya membudayakan pola hidup sehat bagi masyarakat. Nah itu dia informasi sorotan yang pertama dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan kemarau panjang, warga Sintang mulai kesulitan dapatkan air bersih. Seperti apa informasinya ya Petro, silakan.
0: Ya baik rekan Andre, di mana dari sorotan pertama ya dari Sintang, musim kemarau mulai terasa memang dampaknya ya. Sejumlah warga juga mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena sumur yang biasanya digunakan sehari-hari mulai mengering. Dan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di mana Erna ya, salah satu warga Jalan Upang Urai ini mengatakan sumur gali di rumahnya memang sudah sekitar 1 pekan. Untuk sementara ini ia juga mendapatkan air dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan di mana air yang didapatkan juga harus digunakan sehemat mungkin, terutama untuk kebutuhan penting ya, seperti masak, minum, dan mencuci. Sementara itu dari kesehatan, Dr. Haryono Lino dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ya, mengingatkan untuk tetap memperhatikan kebersihan air, terutama digunakan untuk minum. Air yang kotor bisa menyebabkan berbagai penyakit ya, seperti diare, sakit perut, mentaber, gatal-gatal pada kulit, hingga demam berdarah. Dan Dr. Haryono juga mengingatkan agar air minum dimasak sampai mendidih terlebih dahulu. Tempat penampungan air perlu ditutup rapat, dan saat mengambil air juga gunakan alat yang bersih. Kalau ada anggota keluarga yang mengalami diare atau demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat. Demikian sorotan pertama dari Sintang, Andre.
1: Baik, terima kasih Yaptro untuk informasi sorotan dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan asap karhutla semakin tebal, masker dibagikan di Sambas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
2: Benar sekali rekan Andre, Kabupaten Sambas menjadi salah satu kabupaten yang cukup terdampak akibat karhutla di tahun ini rekan Andre, karena kemarin itu jarak pandang sangat pendek sekali karena asap sangat tebal rekan Andre di Kabupaten Sambas. Untuk itu panitia Car Free Day Sambas baru saja membagikan masker kemarin kepada masyarakat, katanya sebagai upaya tentunya mengantisipasi dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini yang sebenarnya sudah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas, terutama Sambas Kota ya kan Andrea. Pembagian masker itu dimulai dari hari Jumat kemarin, kemudian dilanjutkan dengan hari Sabtu yang memang bertepatan juga dengan gerakan masyarakat hidup sehat ataupun germas di lokasi Car Free Day Kabupaten Sambas. Car Free Day yang sebelumnya di hari Minggu juga digeser di hari Sabtu karena memang areanya juga akan dipakai untuk HUT ke-81 Republik Indonesia rekan Andrea di kantor Bupati Sambas. Dan memang untuk karhutla di Kabupaten Sambas ini dampaknya juga sudah cukup lumayan meresahkan karena dapat dilihat dari angka penyakit ISPA di Kabupaten Sambas. Kalau misalnya kita lihat dari data Dinas Kesehatan itu telah mencapai 1.198 kasus ISPA pada semua kelompok usia. Namun pada saat ditanyai apakah angka ini angka yang cukup besar, berdasarkan data daripada Dinas Kesehatan sebenarnya angka itu disebut belum menunjukkan peningkatan kasus yang serius dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang juga mengalami peningkatan yang lebih daripada ini. Dan tadi pagi sudah hujan, intensitasnya cukup tinggi juga dan sudah tidak terlalu kabut lah untuk terutama di Sambas Kota ya kan Andre. Mudah-mudahan di titik-titik yang lain juga turun hujan dengan intensitas yang sama Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi atau gambarannya dari Sambas di pagi hari ini terkait dengan asap karhutla yang semakin tebal. Dan juga kita bergeser, kita ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Pokdarwis Sanggau tunda semarak HUT RI akibat kabut asap. Seperti apa informasinya Dini, silakan.
3: Ya baik Andre ya, ini terkait dengan
1: ya, kabut. Dini.
3: Oke baik Andre. Ya ini kabut asap dan juga kondisi kualitas udara yang kurang baik ya, ini membuat Pokdarwis Muara Kantu menunda rangkaian kegiatan peringatan HUT RI kemerdekaan ya. Dan Ketua Pokdarwis Muara Kantu Sanggau Yunita Muslima menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat ya, ini menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Dan juga ia menjelaskan kegiatan yang ditunda ini meliputi jalan santai dan berbagai perlombaan ya, yang melibatkan masyarakat termasuk anak-anak dan keluarga, karena menurutnya kondisi tersebut juga membuat pihaknya harus mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan dibandingkan memaksakan perayaan sesuai jadwal. Dan juga untuk penundaan ya, ini dilakukan sebagai langkah pencegahan hingga kondisi udara dinilai lebih aman ya untuk aktivitas masyarakat di ruang terbuka. Yunita juga memastikan keputusan tersebut bukan berarti mengurangi semangat memperingati kemerdekaan, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menjaga masyarakat. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kira ini salam balik neng TikTok ya.
7: Sama-sama.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
9: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
10: Nanya lagu apa kita, Pak C?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung ke

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih bersama dengan rekan-rekan lainnya, baik dari Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih bersama di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan. Dan tentunya pendengar, di pagi hari ini kami lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya untuk ruang dengar Anda, di mana pagi hari ini kita ke informasi sorotan berikutnya. Kita ke Sintang terkait dengan resmi dikukuhkan 33 anggota Paskibraka Sintang 2026 ini siap kibarkan merah putih. Seperti apa informasinya ya, terus silakan.
1: Ya baik, rekan Andre, di mana sebanyak 33 anggota Paskibraka Kabupaten Sintang resmi dikukuhkan, di mana pengukuhan juga berlangsung pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang. Dan ke 33 anggota Paskibraka ini juga terdiri dari 21 putra dan 12 putri. Mereka juga merupakan siswa dan siswi SMA, SMK serta MA dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang ya, memang telah melalui tahap seleksi. Abdul Supriyadi, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sintang, juga mengatakan para anggota Paskibraka mengikuti pendidikan dan pelatihan sejak 5 Agustus hingga 18 Agustus 2026. Dan kegiatan dipusatkan di Balai Diklat Candika Kuarcap Sintang dengan latihan lapangan di Stadion Baning Sintang. Selama pelatihan, mereka juga mendapatkan pembinaan dari unsur TNI, Polri, Kesbangpol, Purna Paskibraka Indonesia, Duta Pancasila, serta tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Sementara itu, Bupati Sintang juga meminta para anggota Paskibraka menjaga kesehatan dan stamina. Mereka juga diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk beristirahat, menjaga pola makan, dan tetap fokus mengikuti arah pelatihan. Ya, dan tentunya ke 33 anggota Paskibraka ini juga nantinya akan bertugas dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya di Kabupaten Sintang. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sintang Yiptro. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan sambut HUT RI ke-81. Lintas sektor di Sambas bersihkan 4 jembatan ikonik peninggalan sejarah. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
2: Benar sekali rekan Andre, ada 4 jembatan di kota Sambas yang sudah dibersihkan dalam kegiatan bakti sosial yang digelar oleh Badan Pemadam Kebakaran Swasta Sambas yang juga ditemani oleh teman-teman daripada Polres Sambas, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, dan juga beberapa relawan yang turut membantu pergerakan ini. Keempat jembatan yang menjadi sasarannya ini jembatan Asam, kemudian jembatan Batu, kemudian jembatan Sabuk, dan juga ada jembatan Kartiasa. Kegiatan ini diawali dengan apel tentunya di halaman BPK Kabupaten Sambas. Kemudian petugas dibagi menjadi 4 regu. Tugas menggunakan mobil tangki punyanya BPK itu mengangkut air untuk menyemprot lubang pembuangan air jembatan, kemudian membersihkan beberapa sampah di dan juga pasir di selokan, kemudian serta parpar kecil di sekitar jembatan yang juga turut dibersihkan. Dan ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat karena ini menjadi ikon juga di Kabupaten Sambas. Apabila sudah dibersihkan, harusnya ini memperpanjang katanya usia daripada jembatan tersebut. Dan ini juga merupakan inisiasi dari Ketua BPK Kabupaten Sambas sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bapak Yakob Pujana. Begitu kurang lebih, Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas dan dari Pontianak. Ini menyoroti terkait dengan perasaan bangga dan juga haru yang dirasakan oleh anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Provinsi Kalimantan Barat setelah resmi dikukuhkan dan mendapat tugas dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di balik tugas itu terdapat proses seleksi dan juga persiapan yang panjang, termasuk bagi pembawa baki dan juga pembentang bendera nih rekan-rekan dan juga pendengar. Di mana salah satu anggota Paskibraka Kalimantan Barat yang mengemban tugas sebagai pembawa baki adalah Utin Laura, asal SMA Negeri 2 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengaku proses hingga terpilih menjadi bagian dari Paskibraka tingkat provinsi menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Jadi Utin juga mengatakan bahwa seleksi ini dilakukan secara bertahap, mulai dari administrasi, tes wawasan kebangsaan, dan juga tes intelijensi umum, kesehatan, parade, kemudian peraturan baris berbaris, pembinaan fisik, hingga wawancara kepribadian. Dan sementara itu, Dwi Archiles Pane, siswa SMK Negeri 5 Pontianak yang dipercaya sebagai pembentang bendera merah putih, mengatakan persiapan ini dilakukan dengan menjaga kondisi fisik dan juga mental, dan selain rutin berolahraga dan juga melakukan pemanasan setiap pagi, para anggota juga menjaga pola makan serta mengkonsumsi vitamin untuk menjaga kebugaran selama menjalani latihan. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi di Sanggau terkait dengan Wakil Bupati Sanggau yang kukuhkan 29 Paskibraka Kabupaten Sanggau. Silakan Dini.
3: Ya baik Andre, ini Wakil Bupati Sang Susana Herpena secara resmi mengukuhkan 29 Paskibraka Kabupaten Sanggau di Aula Dara Nante Kantor Bupati Sanggau, dan ia juga mengapresiasi para pelatih yang telah membentuk kedisiplinan dan kekompakan anggota Paskibraka dalam mempersiapkan tugas pengibaran duplikat bendera pusaka merah putih ya pada 17 Agustus 2026. Dan ia juga menilai tugas sebagai paskibraka tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan upacara, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter dan tanggung jawab generasi muda. Pengalaman tersebut juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi para paskibraka untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi daerah. Menurut Susana, ia nilai kedisiplinan, kekompakan, dan juga semangat nasionalisme yang diperoleh selama masa pelatihan harus tetap dijaga setelah tugas pengibaran selesai. Nilai tersebut juga dinilai penting ya untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepedulian terhadap bangsa dan daerah. Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Dini untuk informasi berikutnya di pagi hari ini, dan juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di kali ini. Sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Yaptro yang ada di Sintang.
1: Ya, terima kasih rekan Andre.
0: Terima kasih untuk Wahyu yang ada di Sambas.
2: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan juga Dini yang ada di Sanggau, terima kasih.
3: Terima kasih Andre.
0: Oke, dan tentunya sekali lagi merdeka untuk kita semua ya rekan-rekan.
3: Siap, merdeka.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan Kabar dari Kalbar untuk edisi kali ini di tanggal 17 Agustus 2026. Dan kami harus akhiri untuk jumpa kita di edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Ya baik pendengar, baru saja telah Anda dengarkan dan juga ikuti Kabar dari Kalbar. Selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
5: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, jatuh sumber air sangat susah.

Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada 3 kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.